Walaupun sama Sici Radio Kota FM dan Dutia Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Kota FM. Selalu bersyukur ya untuk hari ini kita bisa ketemu lagi di program Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Dan selamat pagi sahabat Kota FM, mengawali di bulan Juli 2026 ya untuk hari ini bertepatan dengan Hari Bayangkara. Selamat atau Dirgahayu Bayangkara Polri. Delok wong latihan upacara isuk jam 10, mari latihan ngombe jus alpukat ambek mangan godhogan sawi. Dirgahayu Bayangkara sing ke-80, semangat Polri mengayomi masyarakat lan jaga bumi pertiwi. Yaudah rapat RW gawe acara Agustusan, semangat nyambut gawe dikancani cak beco pantunan Parian Surabaya. 561-1416-567-6923 atau Anda juga bisa gabung di WhatsApp Radio Kota FM 081-7505-08881.

Walau-walau koma siji radio kota FM dan duti Surabaya. Semangat pagi untuk sobat kita FM yang hari ini masih terus gabungan di pasar kota Pantunan Parian Suroboyoan. Hari ini selamat menjalankan aktivitas ya di hari pertama bulan Juli 2021. Sekali lagi juga dirgahayu buat Bayangkara. Semangat untuk Polri, semangat mengayomi masyarakat dan Polri bersama masyarakat. Pak Wianto Pandaan, mat pagi cak bejo, budal tuku lapis kok gak nganggo sandal, wae nonton Prancis kok TV gak ono sinyal. Salami buat Ting Rara Sidoarjo, budak Sutira, budak Fatona, Abah Kosim, Pak Dejumadi, mat pagi mat aktivitas cak bejo matur nuwun. Terima kasih banyak Abah atau Pak Wianto Pandaan nggih. Semangat pagi untuk hari ini Pak Wianto, mugi-mugi diparingi sehat selalu, seger waras, sehat walafiat.

Dan untuk hari ini ada pertandingan lagi di babak 32 besar antara Meksiko berhadapan dengan Ekuador ya. Tuan rumah Meksiko berhadapan dengan Ekuador. 3 gol dari Prancis dicetak oleh Kylian Mbappe Brice di menit ke-45 dan menit ke-74 ya. 2 gol dan Bradley Barcola di menit ke-53. Selamat pagi Mas Muhammad Tarif, Tanah Merah Slip Surabaya Timur hadir. Cuaca di area Tanah Merah Slip Surabaya Timur cerah. Matur nuwun ya Mas Muhammad Tarif.

Surabaya di bulan Juli, tepatnya di awal bulan Juli 2016 ya, terlihat cerah. Menurut BMKG Juanda, warga Surabaya bersiap menikmati cuaca yang didominasi cerah dengan udara cukup panas Rabu 1 Juli 2016. Berdasarkan perakiraan BMKG, di mana suhu udara di kota Surabaya berkisar antara 20 sampai 32 derajat Celcius. Suhu terendah diperkirakan terjadi pada malam hari, sedangkan suhu tertinggi akan dirasakan saat siang hari. Dan selain angin bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan mencapai 22 km per jam, kondisi ini berpotensi membuat cuaca terasa lebih kering meski hembusan angin cukup kencang. Dan guys, dulur-dulur Sobat Kita FM yang beraktivitas di luar ruangan ya, mungkin sudah harus bersiap-siap dengan pelindung dari sinar matahari. Jangan lupa minum air putih yang banyak supaya tidak dehidrasi.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Walau-walau Cici Radio Kota FM, selamat pagi. Mbak Telur untuk dulur-dulur yang sudah setia di 88,1 Radio Kota FM dan Dute Surabaya. Awal Juli, semangat untuk melanjutkan aktivitas. Semoga keberkahan, kelancaran, dan kemudahan menyertai kita di bulan Juli 2006 berikut. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat pagi Sobat Kota FM. Ada Pol Pot Medan hadir. Kemudian Gesti Gudi Gede Lokabiantara Tabanan Bali hadir. Mbak Reni Rantina, assalamualaikum Cak Bejo. Waalaikumsalam. Selamat bertugas ya Cak. Matur nuwun pagi Mas Bejo hadir warga Stabat Langkat Sumatera Utara. Mbak Temium Virgo warga Mabar hadir. Abang Waisal Samplangan Gianyar Bali hadir Pasar Kota. Assalamualaikum, selamat pagi Cak Bejo. Salam sehat, semoga dilancarkan rezekinya, diberikan kemudahan dalam beraktivitas. Amin ya Rabbal Alamin. Kota FM sehat selalu berserta krunya di awal bulan Juli. Oke, matur nuwun untuk Mas Amiruddin. Selamat pagi.

Saat Kota FM, Polda Jatim mengungkap 222 tersangka kejahatan jalanan diamankan Polda Jatim sepanjang Juni 2021. Ratusan kasus pencurian dengan kekerasan curas hingga pencurian kendaraan bermotor curanmor diungkap Polda Jatim selama Juni 2021. Sebanyak 222 tersangka diamankan dalam kasus 3C, curas, curat, dan curanmor. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abad Siking ngomong pengungkapan kasus 3C dilakukan pada periode Juni 2021. Kasus-kasus ini gak cuma diungkap oleh Polda Jatim tapi juga oleh Polres Jajaran Polda Jatim. Dalam satu bulan terakhir dari bulan Juni 2021, kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Direktskrimum dan Polres Jajaran Polda Jatim yang terus dilakukan menindaklanjuti perintah dari Bapak Kapolda Jatim Irjen Nanang Avianto terkait pemberantasan tindak pidana jalanan atau street crime yang dalam hal ini ditujukan kepada 3C, curas, curat, dan curanmor. Hal senada juga disampaikan oleh Wadit Reskrimum Polda Jatim AKBP Umar yang menerangkan selama periode Juni 2021, pengungkapan 3C di wilayah hukum Polda Jatim mencapai ratusan kasus. Dan 185 kasus terdiri dari 105 kasus curat, 25 kasus curas, dan 65 kasus curanmor. Dan Sobat Kota FM, dari jumlah kasus itu ada uang tunai sebesar 28,1 juta, kemudian 8 unit mobil, 86 unit motor, 64 unit ponsel, 15 unit barang-barang elektronik, 1.891 gram emas, 2 ekor ternak kambing dan sapi, hingga 22 buah unit letter C dan 15 bilah senjata tajam juga disita dari para pelaku sebagai barang bukti.

yang tentunya menjadi sebuah kegembiraan buat kita sebagai warga Surabaya, khususnya warga Jawa Timur umumnya, bahwa para pelaku kejahatan sudah diberikan tindakan, sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Tapi tentu kita harus benar-benar kembali masih harus waspada ya terhadap kejahatan-kejahatan dan juga tindakan kriminal di sekitar kita. Jangan sampai kita lengah. Kita harus melindungi diri kita, keluarga kita, dan orang-orang tercinta kita. Lebih waspada terhadap pergerakan orang-orang yang tidak dikenal di kawasan kampung kita, di lokasi sekitar kita.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Jakarta Utara, Mas Hartono hadir. Matur assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cak Bejo, selamat pagi. Mas Harun Al Rasyid dari Warga Pancing City Medan hadir isi daftar absen. Dan sekalian juga menyapa fans Pasar Kota FM Dangdut Surabaya. Cak Bejo, selamat menjalankan aktivitas hingga tuntas. Lapor cuaca di Jalan Pancing City saat ini lagi cerah dan lalu lintas lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun untuk Mas Harun Al Rasyid ya, Mbak Rubia.

Kota FM Polda Jawa Timur menggelar doa bersama lintas agama dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 mengusung tema Polri untuk masyarakat di Gedung Mahameru Mapolda Jawa Timur Selasa kemarin. Kegiatan ini menjadi ikhtiar spiritual untuk memohon keselamatan, kelancaran tugas, serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtipmas di Jawa Timur tetap aman dan kondusif. Selain itu, doa bersama lintas agama menjadi salah satu rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 Polda Jawa Timur sebagai bentuk refleksi spiritual sekaligus memperkuat komitmen Polri untuk terus memberikan pelayanan yang profesional, humanis, dan presisi kepada masyarakat sesuai tema Polri untuk masyarakat. Hadir dalam kegiatan tersebut, Waka Polda Jatim Brigjen Polisi Pasma Royce bersama Dirbimas Polda Jatim Kombes Polisi Eko Santoso diikuti sebanyak 136 peserta yang terdiri dari tokoh agama lintas agama yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Jawa Timur. Kemudian ada Ketua Dai Kamtipmas Polda Jatim beserta pengurus serta wakil ketua Bayangkari daerah Jawa Timur Nyonya Vita Pasma Royce bersama jajaran pengurus. Dan sobat di Dirbimas Polda Jatim Kombes Polisi Eko Santoso iki ngomong doa bersama lintas agama merupakan wujud rasa syukur atas pengabdian Polri yang telah memasuki usia ke-80. Sekaligus memohon perlindungan Tuhan Yang Maha Esa agar seluruh personel senantiasa diberi kekuatan dalam menjalankan tugas. Menurut Kombes Eko, kegiatan tersebut juga menjadi pengingat bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas kepolisian gak cuma ditopang oleh profesionalisme, tetapi juga doa, kebersamaan, dan dukungan seluruh elemen masyarakat. Selamat pagi, Mbak Wahyu Jivana. Ini sarapannya si kecil ya. Masuk sarapannya papai, gak warak kayak sarapan ini ya. Selamat pagi Mbak Wahyu berserta keluarga. Sehat selalu ya, seger waras. Semoga diberikan kelancaran dan kemudahan untuk hari ini. Amin ya rabbal alamin.

Pembeli Kalista yang ada di Bandung ya. Terima kasih banyak sudah gabungkan di Pasar Kota Pancoran Parian Suroboyoan. Dan sebagai kita FM, pemerintah Kota Surabaya memastikan pembangunan flyover di Bundaran Timur Pelangi segera dimulai. Di Bundaran Taman Pelangi segera dimulai ya. Proyek yang ditujukan untuk mengurai kemacetan di kawasan tersebut ditargetkan mulai dikerjakan pada Juli atau Agustus 2016. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ngomong pelaksanaan proyek masih menunggu arahan dari Kementerian Pekerjaan Umum, harusnya di bulan Juli, mulainya antara Juli atau Agustus. Meski demikian, Eri menegaskan kepastian pelaksanaan proyek masih menunggu keputusan pemerintah pusat. Dan saat gurungnya dulur, pemerintah Kota Surabaya telah menyerahkan desain flyover kepada Kementerian PU. Rencananya konstruksi flyover akan mengadopsi model flyover Aloha di Sidoarjo.

Dan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi optimis flyover akan mengurangi kemacetan karena kendaraan dapat melintas tanpa harus berhenti di lampu lalu lintas. Dan diketahui pembangunan flyover bundaran Taman Pelangi direncanakan dimulai akhir triwulan 2 atau triwulan 3 2026 dengan nilai anggaran 400 miliar. Pengerjaan proyek akan dilakukan setelah kawasan Kampung Tengah Jalan Ahmad Yani selesai dibebaskan dan juga diratakan.

0: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: Surabaya. Selamat pagi Mbak Britika Kembaren. Hadir tamu ramai dan Siti. Terima kasih Mas Bejo. Salam sehat dan bertugas. Terima kasih banyak untuk Mbak Britika Kembaren. Terima kasih ya sudah gabung di Pasar Kota Panturan Parian Surabaya. Pasar Kota Panturan Parian Suroboyoan.
1: Kota FM dangdutnya Surabaya.
0: Udah mami, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Pak Paleni, assalamualaikum Pak Aji.
0: Godong salam tiga campuran sego kari. Waalaikumsalam, dos pundi kabare?
1: Dan apokat kula kabeh jenengan sehat.
0: Alhamdulillah. Hawane mendidih nggih Bunda nggih.
1: Tapi nek dijejer
0: nang. Yo ngoten.
1: Sangge asem.
0: Nggih.
1: Niki sakjane jalane kok rame ten. Tuku krengsengan daging anak lombok
0: iki. Nggih. Alhamdulillah. Salam saking Mas Aditya.
1: Salam ganteng.
0: Enjing.
1: Sehat.
0: Ganteng dhewe sak kedamaian nek liyane semaput kabeh.
1: Banyu kali ora kaya banyu sumur. Rezeki wis ana sing ngatur.
0: Enjing laras ses awak dhewe cuma ikhtiar kali berdoa mawon usaha.
1: Sudah ada disyukuri tak betul. Kalau yang sudah ada disyukuri mungkin nambah.
0: Insya Allah. Salam saking Cak Gianto Rembo.
1: Salam kembali, semoga bahagia, dapat rezeki baru.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
1: Tuku kecap, imbo sabun, sampun cekap matur suwun.
0: Enji, lagune napa Bunda?
1: Merem belina Cak Bejo, ingkang remik.
0: Enji.
1: Kesane gerak Cak Bejo.
0: Siap.
1: Nggih.
0: Enji.
1: Salam Cak Bejo.
0: Enji.
1: Kakem Pak Gianto, Bu Parkah, Bu Patona, Pak Gianto, Cak Rimbu, Cak Sur, Cak Dumadi, Pak Kasian, Pak Popisan, Pak Aim, Pak Toto jumpa lagi, Bu Pusti, Kak Mbak Ewa, Mbak, niki waru niki.
0: Mbak Ainun.
1: Mbak Ainun.
0: Enjing ngrungokake.
1: Sibuk tapi.
0: Sibuk.
1: Niki kan panas aja bejo, dadi uber panas. Mas gosong Mbak. Terus niku mami Jubaika, Mbak Eli. Mbak Eli juga tahu muncul Mbak
0: Eli. Enjing.
1: Kan tak liwat aja bejo.
0: Enjing.
1: Teni Mbak Eli. Kok gak ketemu. Sampai kita berjawab, kita
0: ageng-ageng. Siap, alhamdulillah. Monggo,
1: ayamnya telah, saya berjawab.
0: Loh, alah, ayamnya telah.
1: Udan 3 hari ini kok. Terus ketinggalin niku nggih.
0: Sakit.
1: Apa nggih kaki rodok anu kan kula paring-paring
0: kenti. Oh, nggih, nggih.
1: Itu satu judul kecil.
0: Nggih.
1: Matur nuwun. Sehat saja.
0: Nggih. Amin.
1: Nggih, mugi sedaya kemawon. Berkah rezeki melimpah
0: karuan.
1: Pak Slamet tiga-tiga nih.
0: Enji.
1: Mbak Ila pun sedaya kemawon.
0: Mugi
1: sehat.
0: Amin.
1: Nggih, salam sejahtera kagem Cak Bejo.
0: Nggih.
1: Mangke nampi nggih, Pak.
0: Enji.
1: Tanggale. Dadi tan ayem. Matur nuwun Cak
0: Bejo.
1: Sugeng
0: Enjang. Sugeng Enjang matur kagem Bunda Mami yang ada di kawasan Gedangan Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Halo. Mas Aditya. Yang ada di kawasan Gedamaian. Selamat pagi. Halo. Oke, matur nuwun untuk Mas Aditya. Pagi. Pasar Kota. Halo.
2: Pasar Kota Parian Suroboyoan, Kota FM Dangdut Surabaya. Assalamualaikum Mbak Bejo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Kosim dos pundi kabare Abah?
2: Alhamdulillah wis ana di tengah-tengah iki
0: Mbak Bejo. Oh, pun teng tengah-tengah ta niki. Lho ya opo jam piro iki nang tengah-tengah iki?
2: Harus harus semangat wong saiki. Saiki rebo wae saiki wae kajian Mbak Bejo.
0: Ngi rabu bekasan iki. Gigi pun jam mal ngatur mulai jam pinter apa?
2: Waduh, pokoknya mari salah subuh. Iku nang sawang nguripi desa jam beco. Terus baru nong mulai sarapan balik mana?
0: Oh, ngatur je. Je, makan ibu rutinitas je pagi.
2: Oh, temenah.
0: Oke, monggo ditarik bah.
2: Ditarik. Tuku sego nang Karang Pandan jam beco.
0: Je.
2: Tuku blewa nang desa Gebang. Wes, apa iku?
0: Napa?
2: Wes wayahe ketiga, gak ono udan ya Bejo. Aku ono di sawah Banyuni Gebang.
0: Oh, nggih. Pokoke mboten Banyuni sing lintune nggih, Pak.
2: Tapi kembang-kembangan aja Bejo, kembang sedap malam, aja sampai kembang desa.
0: Ya, bahaya. Iya, dari perang Bronto Yudo.
2: Terus ane-ane ya, Bejo.
0: Enggak apa, Pak.
2: Ketemu Cece Aini nggawa gitar, waktu dengar. Ketemu Cece Aini nggawa gitar ya, Bejo.
0: Nggih.
2: Kate karaoke nang Semarang.
0: Heeh.
2: Lek gak ono lek gak dibanyone kembangku kurang mekar ya, Bejo.
0: Nggih.
2: Rebo wage regane rada larang.
0: Oh nggih, wis ngerti anu ngene nggih, Bang nggih. Waya-wayahe ngoten iki larang
2: dina. Oh, waya capejo pokoke kembang iki anu ya Bejo. Lek wis dina Selasa iku ya pindhoan terus marno. Tapi lek kate jumalegi ku ya anu ya Bejo. Pokoke kurang seminggu jumalegi ku wis larang ya Bejo.
0: Berkata pesenan nggih, Pak.
2: Alhamdulillah gak tau nambah asar ya Bejo. Pokoke
0: dispel tau.
2: Saman mete ya. Iya mete. Wis gawe nang omah piro regane ya.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Sini kelo rezekine nek mboten anu teng mboten temune pundi nggih Pak nggih.
2: Temenan ya Bejo.
0: Nggih.
2: Ketemu Mbak Ela. Ketemu Mbak Ela, gonceng Mas Bambang ya Bejo.
0: Nggih.
2: Mandal sepeda nang sedok kiri. Syukur alhamdulillah aku nandur kembang ya Bejo. Hasilnya kena digawe ibadah nang luar negeri.
0: Amin ya rabbal
2: amin ya rabbal alamin.
0: Oke lancar terus sehat selalu, Bah.
2: Amin.
0: Lagu ini apa, Bah?
2: Terus ana kali iki ya Bejo.
0: Oh, wonten kali situ nggih.
2: Nang Semarang budal teko Jombang ya Bejo. Liwat Jepara, numpak Pispa. Lek kembang larang. Lek kembang larang seneng nandur. Lek regane lek kembang larang seneng aku nandur kembang ya Bejo. Lek kembang murah. Akeh sing dibuak nang tempat sampah. Masalah lek murah iki ya Bejo. Apa orang gelangsi itu ngene. Anu mbak, nekku iki gawontok ae, wis gawontok ae, wis gak usah dibayar, wis gawontok. Waduh, oh enggak pak, aku iki wakeh iki.
0: Niki lho.
2: Akhirnya gak ada cintuku ya, wis nanti parane.
0: Salam-salam.
2: Tapi lah aku gak tak guanang, tak sampah ya Bejo, tak kau mule, tak kau nangan ya Bejo.
0: Itu lumpuk-lumpuk.
2: Tak jaga nang kuburan ya Bejo.
0: Enji leres. Assalamualaikum saking Bunda Mami.
2: Oh, waalaikumsalam Bunda Mami. Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Amin. Lagune anu napa?
2: Ya, lagune Nova Novi Aila ya Bejo. Caka ya Bejo.
0: Caka nggih. Oke.
2: Caka.
0: Salami.
2: Salami buat Bunda Mami, Bunda Juleha, Bunda Rujuk, Bunda Mimi, Bunda Wulan, Bunda Patona. Umi Sanipah, terus apa itu Mbak Yanti, Mbak Ika,
0: Salam-salam saking Mas Aditya niku.
2: Waalaikumsalam. Wis mari sarapan ta, Mas?
0: Oh, jamnya menten pun tanggut, Pak. Wong tangi turu wis krucuk-krucuk ae.
2: Tak terus aja bejo. Nama iku sapa iku? Cak Sur, Cak Gianto, Cak Rembo. Terus sapa iku? Bang Kobar. Bang sapa sih toh Bang Kobar iku? Bang sing teko aneh. Terus ana sapa iku Cak Kasian, Cak Slamet Satrio. Terus ana sapa iku Pak Wiyoto, Pak Jono Tamrin, Mbak Ella, Mbak Kiuti. Terus ana sapa iku?
0: Sinten?
2: Sapa iku? Pak Sugeng, Bli Adjunli. Terus apa mana ya? Wes yang di Jakarta, yang di Semarang iku sapa?
0: Semarang.
2: Bu sapa sih?
0: Bu Mulani.
2: Oh iya. Yeah. Wes sing di Medan barang iku sing
0: Purwono.
2: Apa iku sing Purwono? Kota FM semuanya wes tak dungano segar waras sehat walafiat. Aja bejo matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kagem Pak Kosim di kawasan Rembang, matunun di Bang, mugi-mugi tansah pinaringan sehat seger waras. Selamat pagi 5614 16 567 6923.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

561 14 16 567 6923. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Cak Bejo pari ane ditarik tuku sagunang kurukah mangan bubur ngombe jamu. Malam minggu aku lungguh romantis karo baik kalau kok cak sur moro-moro teko cak Bejo dadak nyiramaku. Tuku bubur nang Cianjur nang karangan tuku palu. Cak sur tak jak nang warung gak tau jujur mangan gorengan tak pitu ngakune mek entek telu. Lagunya matur nuwun, salam semuanya aja, salam seduluran, salam sih Cak Bejo, sehat selalu buat bertugas, matur nuwun. Selamat pagi Mas Aditya Tarik tuku kreco nang Karang Turi, nang Karang Turi parkir sepeda dino Rebo iki lur, gabung sama Mas Haji, gabung sama Mas Haji bisa bikin hati bahagia. Matur nuwun Mas Aditya, selamat pagi, sehat selalu ya, seger waras pun sarapan, dalek gunung sarapan wis ndang ya daripada semaput lho.

0: Wis isuk rek. Wah, resik-resik iki. Tapi gak afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
1: Apa sih? Isu-isu rame ae.
0: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
1: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
1: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
0: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iya, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on air lho.
0: Wah, iya suan, Mbak.
2: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Walau walau koma siji Radio Kota FM dangdutnya Surabaya Pasar Kota Panturan Parian Suroboyoan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bunda Kalisa.
1: Pagi Mas Bejo.
0: Sehat ya Bunda?
1: Alhamdulillah kabar baik. Iya, gimana Mas Bejo sehat?
0: Sehat juga. Bandung gimana Bandung hari ini cerah? Cerah banyak cerah hari ini?
1: Ah, cerah, sekarang cerah secerah hatiku.
0: Oke, siap.
1: Secerah hati. Gimana di sana?
0: Hari
1: panas
0: enggak?
1: Hari
0: ini cerah, panas. Sepertinya beberapa hari ini Surabaya lagi panas ini Bunda.
1: Iya, pantun dulu.
0: Siap.
1: Burung nori hinggap di dahan.
0: Cakep.
1: Terbang jauh ke Pulau Seribu.
0: Cakep.
1: Mas Bejo suaranya emang enak didengar.
0: Cakep.
1: Bikin hatiku tetap selalu setia dengerin FM Surabaya.
0: Amin. Mudah-mudahan masih terus setia di program-program Radio Kota FM ya Bunda ya.
1: Iya dong. Oke. Buat semuanya aja program di Surabaya, aku suka banget.
0: Amin, amin, amin, amin, amin, amin. Oke. Ada lagi Bunda?
1: Gitu aja.
0: Oh, gitu aja ya. Oke.
1: Nah, lagi mikir-mikir. itu pingin ini spontan tanpa uhoy.
0: Oke, Bu dosen udah pulang, Bu dosen?
1: Oh, udah sekarang udah, ya? Udah pulang tadi malam sampai ke rumah tuh jam 10 malam. Untuk pemulihan, tapi nanti ada ke sana lagi ke rumah sakit lagi kontrol
0: ya.
1: Dan ada yang belum tuntas itunya. Okay, lah baru mbak itu satu lambungnya aja sudah terobati alhamdulillah lambungnya sudah pulih, tinggal itu ada satu lagi yang belum ini.
0: Apa
1: nanti
0: itu?
1: Harus kesana lagi.
0: Okay,
1: gitu.
0: Semoga diberikan yang terbaik buat Bu dosen.
1: Amin, amin, amin, amin, amin. Makasih banyak loh Mas Bejo selalu mendoakan anakku tercinta. Anakku yang paling besar itu. Kata Tete Vera, makasih banget katanya buat Mas Bejo gitu.
0: Sama-sama Bunda. Terima kasih.
1: Iya. Oke, mau itu ya, mau salam-salam ya.
0: Siap.
1: Cagianto Rembo ada?
0: Ada.
1: Mas Rijal ada?
0: Ada.
1: Buat itu Hadi Prayitno, Inces. Terus siapa tuh? Putra Anderson.
0: Putra Anderson. Okay.
1: Putra Anderson. Nugroho, Nugroho. Buat Vera. Ya, terus ibu siapa? Bu Mina. Terus Abah Waisel.
0: Bali, di Bali itu ya.
1: Yang di Bali itu. Terus itu yang munajat, yang
0: Mas
1: orang
0: Ayi,
1: Bandung.
0: Kang Ayi Munajat Cianjur.
1: Nah itu Kang Ayi Munajat Cianjur, ya. Itu yang di orang Jawa Barat, tapi di sana gitu.
0: Okay.
1: Di Surabaya tinggalnya. Pokoknya buat semuanya aja yang suka sapa-sapa aku, salam sapa kembali ya dari aku ya.
0: Bunda.
1: Tetap kompak, tetap semangat, tetap pokoknya mah sehat buat kalian semua.
0: Amin.
1: Supernya, spesialnya
0: amin.
1: Buat Mas Bejo aja.
0: Okay.
1: Sehat selalu.
0: Amin. Ini dapat
1: banyak
0: salam
1: rezekinya.
0: Dapat salam dari Mas Aditya ke Damean Gresik.
1: Oh iya, Mas Adi, apa kabar Mas Aditya? Sehat selalu ya Mas Aditya.
0: Amin, amin, amin.
1: Aku catet deh nanti.
0: Makasih Bunda.
1: Makasih ya Mas,
0: siap,
1: sehat selalu
0: pagi.
1: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
2: Pasar Kota Pantunan Suroboyoan, Kota FM. Yang di Nyasi Urafaya.
0: Mbak Yati, selamat pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cak Bejo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gawe katok tukunan none pulo ana kromo aku ape takok. Mbak Yati napa nak sak niki pun mboten galo.
2: Alhamdulillah Cak Bejo. Mboten iki sirsa dicampur tomat. Cak Bejo sehat.
0: Alhamdulillah nang jolan monggo bejo sirsat. Alhamdulillah kabar kurang sehat walafiat.
2: Alhamdulillah. Nang pasar Wonokromo Cak Bejo tuku menungo.
0: Enjing.
2: Tuku menungo lebih rasane. Wis kakale Cak Bejo ditinggal lungo. Mergo saiki sono ganti.
0: Alhamdulillah. Gampang dilek ganti. kaya akeh nang gone pasar Kodam.
2: Kayu jati cak hojo, kayu dipan. Kayu dipan enak kayu turu cak hojo. Nah, loro ne ati gak iso ditahan cak hojo. Nek awak turu nang diparani.
0: Loh ya apa awak turu dipangani.
2: Iku jamu cak hojo, jamu ne kuras kencur. Hojo lo mau cak hojo ngentekno kasur.
0: Loh, gak ketara gak dibelanjani.
2: Iya cak bejo
0: enak.
2: Kembang melati cak bejo warna ni enam. Nek di peti ambuan ini cak bejo nek lorone ati gak iso ngendem nek ngendem engko akhire mati rasane cak bejo.
0: Neng pasar tuku terasi, gimana kabar Mbak Yati saking Pak Sugeng dan pasar?
2: Alhamdulillah.
0: Nah,
2: ini ada ayam dimasak kari. Kabarku sehat wae Pak Sugianto.
0: Ini kian salam juga saking Mas Aditya.
2: Waalaikumsalam Mas Aditya kedamaian. Ya apa kabar?
0: Tiang Arab nih gue. Arab patek gendah.
2: Pergi Arab pulang ke Arab cak bejo. Pergi ke Arab membeli. Nah, yang ku harap malam ku harap cak bejo, yang ku harap dia jam rasa.
0: Asik. Wis pun di jarum awan wis babane wis.
2: Iya cak bejo. Cukup srikaya cak bejo nang pasar Keputran. Srikaya iku enak rasane. Saiki gak percaya cak bejo karo wong lanang. Wala ngono manis ucape.
0: Nggih, kula mawon benci kali wong lanang. Kula mboten kawin kali wong lanang kok.
2: Iya. Saiki aku kok njaluk tamu undangan ae cak bejo ya.
0: Tamu undangan.
2: Nah, iya. Lah sing gak ketemu ngono lho. Ya wis, salam dari Mas Aditya mau ya. Mas Aditya kedamaian, Bunda Fatona, Bunda Kaliska, terus Mas Satrio Basuki, Bang Kobar, atau Mas Uco, Bunda Waris, Mbak Ikang Gersian, Sofa ikut, senang banyak nih, Bunda Eta. Selamat lebak, ya apa kabar, sehat-sehat ya.
0: Amin.
2: Nah, terus iki sing terakhir iki gawe Mas Toto sampai jumpa kok. Ayo mlebu Mas Toto.
0: Mlebu.
2: Nah, ini meneh mlebu aja Mas Toto tak enteni. Nah, ya wis, mene cak bejo ya. Hati-hati nek pulang ya cak bejo.
0: Matur nuwun Mbak Yati.
2: Nggih. Mangke awakku tuh cak bejo suara gak kepale. Gak jaga nama lanang situ gak bojo Surabaya ke tunggali.
0: Oh Surabaya ke wang lanang saklum bro. Pasar Keputran kata.
2: Iya assalamualaikum cak pembetang undangan ya cak.
0: Jih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yati matur nuwun. Pasar Kota Pantunan Parian Surabayawan.
3: Iya kota FM dangdut Surabaya.
0: Pak Sugeng Denpasar.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sugeng sehat?
3: Alhamdulillah. Yang pasar tuku telo. Gimana kabar gak kecil?
0: Nang siolang ngombe jus alpukat. Alhamdulillah kabar kula sehat walafiat.
3: Amin.
0: Ini pun buka ta niki Pak Sugeng.
3: Oh, tasih wonten istana niki.
0: Enji. Monggo ditarik. Halo. Nggih Pak Sugeng.
3: Apa ya karyane?
0: Napa?
3: Kota Mekah jauh di sana, oleh-oleh lupa dibawa. Rajin ibadah, rajin bekerja, itulah menantu idaman mertua.
0: Nah, niku wis pokoke.
3: Nah, kaya cak bejo iki lho.
0: Lho, sangel delekane.
3: gampang kok.
0: Enji.
3: Yes, online aja beda ya lagune.
0: Lagune.
3: Oh, oke.
0: Anji.
3: Bisa kayak lagu Nidam Sari.
0: Nidam Sari? Lek boten campur sari saged. Coba kula ca pada sari riyen. Loh, sinten bengok-bengok niku?
3: Anu, mantan boten.
0: Nggih. Siap. Tapi ya anu niki ono apa versi campur sari Pak Sugeng?
3: Oh, nggih, pun ngaten jambuan.
0: Nggih, siap. Jambu alas siap diputer. Matur nuwun. Salami monggo Pak Sugeng.
3: Menika Bu sinten Bu Yati.
0: Bu Yati Randi Tejo.
3: Nggih, Bu Yati Randi Tejo Sugeng. Terus sadar tahu sinten Mas Bejo?
0: Sinten?
3: Saderenge Bu Yati sing bahasa Indonesia niki wae.
0: Niki wae Bunda Kalisa Bandung.
3: Ya Kalisa Bandung, okay. Salam penak. Orang ganteng dan pasar Bu Kalisa, Pak Sugeng. Terus Pak Sono Tamrin, Pak Bugeda.
0: Anjing.
3: Bang Ucok, Mas Totem. Bunda Waris, Bunda Sutira, Bunda Sutia.
0: Anjing.
3: Mbak Sintil, Mbak Putri Widayanti, Mas Antur Haji. Mbak Widya, kadang sedaya mawon nggih,
0: siap.
3: Mbon, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kagem Pak Sugeng Denpasar.

0: Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong.
3: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Pasar Kota, Parian Surabayaan.
8: Kok bisa ya?

Cici Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Dianto, Krian Pasar Kota Panjenengan Parikan Suroboyon budayane arek-arek Jawa Timur. Semoga panjenengan sekeluarga maupun seluruh kru Kota FM diberikan sehat walafiat, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wet kates jumlahe papat, tuku jamu kadu tanpa aku, wis ora usah sambat jodoh miku sebenarnya aku. Sego luwe liwet lawe jelanta, sego rawon kurang uyah. Ampun tanglet kapan kulo nika, pacar mawon kulo mboten gadah. Salame buat anak cucuku Cak Bejo, ada Vivin, Alia, Alesa, Ferry Adianto di Perumtas 5 Prambon, ada Bunda Yati, Bunda Mami, Bunda Sutira, Bunda Faris, Bunda Farha, Bunda Wulan, Mbak Ika, Mbak Enes, Toyo Mawon. Semoga semuanya diberikan sehat walafiat, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Matur nuwun. Selamat pagi Pak Dianto yang ada di kawasan Sido Mukti Kriya.

Selamat pagi untuk Sobat Kent FM yang terus pantau walau-walau komasiji Radio Kota FM sambil aktivitas ngerungok Radio Kota FM. Semangat pokoknya ya hari ini mengawali bulan Juli 2016. Mugi-mugi segala pekerjaan yang belum tuntas kemarin di bulan Juni sakit dituntaskan di bulan Juli.

0: Selamat pagi, beli aji putu brengos, sayur sop, isi ayam sama makaroni rebus, ditambah lauk, kerupuk, bawang yang renyah. Talam sop, kalau aja fikol yang sopan aku tongos bukan karena monyong, harap maklum ki sarapan pakai kerupuk. Oke. Tahukah kamu budaya desa Banyu seri kerukunan tercipta karena saling gotong royong. Om Swastiastu, Rahayu, aktivitas ABK bongkar muat kapal Banyuwangi. Matur nuwun untuk Mas Haji Putu Brengos. Selamat pagi Jeng Rena, jalan-jalan ke alun kota, gak sengaja nemu es Semarang sembari jajan cilok 5 tusuk. Jadilah cari teman yang mengajarkan nilai positif awal bulan Juli dengan semangat energi baru yang lebih produktif. Good pagi, ada Cik di Ambarwati Aloha hadir. Bawa santai pas ki kebetulan tarifnya mahal, rekreasi pun hampir tidak adanya gratisan. Oke, selamat pagi untuk Cik di Ambarwati ya. Matulun sudah gembang di pasar kota. Bunda selamat yang ada di kawasan Lebak, selamat pagi. Assalamualaikum Sinjang di Cinjing Dur Sugeng Enjang Dulur. Selamat pagi Cak Bejo, Bu Selamat hadir, Bu Cak Bejo bertugas, matur nuwun. Selamat pagi Bu Selamat. Mbak Yeni Kartika, pagi Kota FM. Cak Ripto Swasono juga matur nuwun sudah gembang di pasar kota. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi Cak Bejo dari Pakal hadir. Selamat untuk semua sobat kota. Cak Bejo selamat bertugas, semoga sehat selalu, bahagia selalu, amin ya rabbal alamin. Mama Ajis yang ada di kawasan Glugurimbung hadir di kawasan Medan.
1: DJ Fauzi official.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Walau-walau koma siji Radio Kota FM Dangdute Surabaya Pasar Kota Tari Tuku cincon nang siwalan Maringono tuku centil no siola. Aku pantau karo perjalanan arep nambangil ngurus sekolah. Salam GKB suun cak G Mbak Diandra. Semoga selamat sampai tujuan G. Hati-hati semoga lancar segala urusan. Amin. Matur nuwun untuk Mbak Diantara TV yang sekarang lagi perjalanan menuju Bangil ya. Selamat pagi Utini Dewa, pagi Mas Bejo dari Kaltim ikutan gabung Kota FM Surabaya. Matur nuwun Cak Sutartong, selamat pagi. Assalamualaikum Cak Bejo, Pasar Kota Parian Surabaya. Anrek warga sawut ratap hadir, salam seduluran mawon, terima kasih. Matur nuwun nggih untuk Mas Sutartong. Duriat Siawan Tandu Surabaya hadir untuk pantau Kota FM. Cak Saat Bu Diono Pari Antari cari kebo dijagal arek nom hari Rabu tanggal 6 bayaran. Salam buat semua fans Kota FM, mat pagi mat aktivitas. Sampai ini bayaran ya Cak Saat ya. Melaku-melaku lewat pasar gede, jok lali mampir ngombe jamune Mbak Ayu karo jajan lemper ayam. Senajan mari bayaran tak gaya tuku motor sirik, sudah siap buat nyetater. Tujuannya sing pasti bikin urip ayam. Oke, senggol Sony, Pak Sony Anderson bersama incesnya juga Mbak Fitri. Selamat pagi untuk Mas Ferry Sutarjo. Cak Asma Wiyawi mantap tenan pari ani Cak Bejo, semangat dari Bayangkara ke Wolongpulo Pori, langsung saya terus go rapat Agustusan bareng Pak RB. Mangan godokan sawi ndek dhuwur kloso ditambah jusal pukat rasane seger. Polisi ganteng jor-joran Joko Bangsa, rakyat aman urip dak di makmur bener. Tuku timun emas di pasar turi, gak lali mampir tuku iwak dorang, selamat dari Bayangkara gawe Polri terus nganyumi dadi panutan wong akeh. Budal rapat Erwin gowo pulpen anyar bahas acara Agustusan benda jirami nyambut gawe sing sama ketalan sabar rezeki lancar lan adri tentrem saklawasi. Terima kasih banyak untuk Cak Asmawi Mawi sing wis gabung karo pasar kota Pantunan Parian Surabaya. Matur nuwun.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

88,7 Radio Kota FM dan DT Surabaya. Sobat Kota FM, kemarin ratusan pedagang pasar rakyat Tembok Duku memilih cara damai kayak nyampe aspirasi naon Wali Kota Surabaya Cak Eri Cahyadi. Kurang lebih sekitar 200 pedagang mendatangi Balai Kota Surabaya Selasa 30 Juni lunggu bareng naon halaman memanjatkan doa. Terus menyerahkan surat berisi harapan agar penataan kawasan Tembok Duku tetap mengakomodasi keberlangsungan usaha mereka para pedagang. Aksi berlangsung tertib dan kondusif sebelum menyerahkan surat kepada wali kota. Para pedagang ini lunggu bareng berdoa supaya pemerintah kota Surabaya isok ngambil kebijakan yang dinilai adil gawe seluruh pedagang. Dalam surat itu dulur, para pedagang menyampaikan bahwa total kurang lebih sekitar 400 pedagang sing wis 10 tahun dodolan di kawasan pasar Tembok Duku, cuma 81 utawa 81 stan di WEPD Pasar Surya sing tersedia. Dan stan-stan itu diperuntukkan gawe pemilik lama dan sebagian besar warga sekitar sehingga si akeh pedagang sing gurung untuk tempat stan. Para pedagang berharap kebijakan penataan gak memunculkan konflik antara pedagang yang menempati stan BD Pasar Surya ambek pedagang pasar rakyat sing wis 10-an tahun hidup berdampingan. Dan tentunya pedagang didampingi juru bicara pedagang pasar Ahmad Hidayat menyampaikan bahwa para pedagang mendukung upaya pemerintah kota dalam menjaga ketertiban. Selain itu, para pedagang menyatakan siap menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan kota Surabaya dan dengan berkoordinasi bersama pengurus kampung. Dalam suratnya, para pedagang juga menyampaikan dukungan terhadap berbagai kebijakan pemerintah kota Surabaya di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan administrasi kependudukan yang memprioritaskan warga Surabaya. Tapi kami mereka yang berharap aspek ekonomi dan pemenuhan kebutuhan pangan isok dipandang sebagai tanggung jawab bersama sehingga tetap memberi ruang kami para pedagang kecil untuk mencari nafkah. Dan melalui penyampaian aspirasi acara damai, para pedagang berharap Wali Kota Surabaya isok memberikan kebijakan yang mampu mengakomodasi kepentingan seluruh pihak tanpa mengorbankan mata pencarian ratusan pedagang yang selama ini menggantungkan hidup di kawasan Pasar Tembok Duku. Ya, semoga saja upaya damai dan juga mungkin segala harapan ke Wali Kota ini bisa terwujud dan bisa diakomodasi oleh pemerintah Kota Surabaya.

0: Asar kota pantunan parikan Surabayaan. Lima enam satu empat belas enam belas lima enam tujuh enam sembilan dua tiga. Terima kasih gaya dulur-dulur sing wis gabungan ya. Pasar kota pantunan parikan Surabayaan.
1: Kota FM yang dute Surabaya. Assalamualaikum Cak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Cak Sur. Piye kabare Cak Sur?
1: Alhamdulillah kabare sehat.
0: Iya, seger waras ya Cak.
1: Cak aku nek telepon ngono iki masuk tutut ini masuk pura Cak.
0: Masuk.
1: Kok wingi aku telepon Mbak Naya kok kita anu gak jare garak sing telepon tutut masuk aku.
0: Oh, iki masuk iki Cak. Ono pokoke kelap kelip abang masuk.
1: Oh, kelap kelip iya. Aja abang ijo kuning Cak kudu parani Cak.
0: Temenan, sampe jari mari goyang banyu Cak Gianto.
1: Oke. Perawan iku yo bengi, nek bengi yo dinyune peteng. Jare Cak Gianto lampu merah sepanjang saiki sepi, gak ono sing ngenehi. Diwas maca ya diurat-urat ya warang.
0: Loh, lak malah kayak manusia silveran.
1: Ya udah silver itu gak ini arang.
0: Arang ya. Lak berjaya ini ngono malah anak.
1: Cari. Ya tadi ini sepanjang tak ini lampu merah.
0: Ay, wawang ngapain ngekei ya. Saya ditutup kami kocok jendela mobil itu.
1: Dia wajah sampai takut kabar. Kok langsung hidup ibas kom sama. Itu mana ya.
0: Oke.
1: Ada jang sarapan. Mbak Imai koncone Mbak Santi. Omae yo nang ngesong. Cak Gianto lagi butuh uang gawe nyemangati. Polae bar ditinggal Mbak Ika pikirane lagi kosong.
0: Iki lek salam teko Mbak Diandra TV saiki teko Sidoarjo Jivana. Wah, mampir nang Mbak Wahyu ta iki.
1: Mbak
0: Diandra TV, apa yang bangil ini Cak?
1: Ini bangil? Hati-hati Cak, nek melaku, kalau nek melaku aja boleh merem.
0: Temenan, bro.
1: Lagunya gulu pedot Cak.
0: Gulu pedot, oke.
1: Iya, salamnya gaya Mbak Ima, Mbak Santi, Mbak Nur, gaya Iki Cak Gianto, Mbak Ika, DCA ini, Mbak Diandra TV, Abah Kosim, Bunda Mak Mami, Bunda Mami, Mak Mujiati, Bunda Waris, Bunda Yanti, Pak Samsuri Kebraun, Cak Miskan, Pak Robek, Cak Wanto, Pak Ali, Cak Edo, Bunda Wulan, Bunda Wulan Ratawano, Mecowong oleh ya.
0: Iya, sebelah deh, anu mesti minggu deh.
1: Ini minggu, ya Mbak Tanti, Cak Poneng, Mas Haji Tia, Cak Pendi, Mas David, Mang Ujang, Pak Pogedang, Pak Rusdi, Pak, terus Pak Anto, terus Keko, Wabe, Mawar.
0: Wabe, oke. Itu salam teko Pak Dianto ini lah.
1: Pak Dianto, wes penyemangat ini, kayak penyemangat kota FM, Rungu, Pariane.
0: Iya, udah ada sing telepon wedok ayu langsung. Semangat Pak Dianto, langsung sinyal. Iya, kewenceng.
1: Tak bejo sehat selalu.
0: Amin.
1: Matur nuwun. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Sur, matur nuwun Mbak Diandra TV, hati-hati nggih dalam perjalanan Mas Heri Citraland tuku minyak Cak Bejo numpak kereta. Nyimak mau Cak Bejo nyambi setrika. Oke, ditunggu nanti nggih buat Cak Heri Citraland mugi-mugi tansah pinaringan sehat waras lancar sak kabeh.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Walau-walau koma siji Radio Kota FM dan Dute Surabaya. Dan sampai kita FM kita waktunya saya harus pamit dari program Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Matunun gi buat sampean-sampean jenengan sedoyo yang dua gabungan di dua lantai telepon dan juga di WhatsApp Radio Kota FM. Tetap semangat, jaga diri, dan kula pamit kamuten menawi wonten salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun sing wis kapungan.
2: Ketemu maneh sesuk nang ngene acara Parian.
1: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

0: keduanya. Nih.
1: So caramel light stand. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. 26 years together.

0: Kami dari
1: Sekedar Musik.
0: Selamat ulang tahun untuk Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga
2: tambah jaya.
0: Semoga semakin banyak pendengarnya. Semoga banyak iklannya.
3: Semoga di rumah nalar gue gak diwere.
0: Yoi.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Marketplace selama ini selalu dianggap sebagai jalan pintas bagi pelaku UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Tapi belakangan ini, sebagian pelaku usaha di Indonesia justru mulai mengurangi ketergantungan, bahkan pelan-pelan meninggalkan platform digital tersebut. Penyebabnya macam-macam. Mulai dari naiknya biaya administrasi, potongan komisi penjualan, biaya promosi, sampai margin keuntungan yang makin menipis. Fenomena ini rupanya mendapat perhatian serius dari kalangan akademisi. Guru Besar Studi Ekonomi Universitas Ciputra Surabaya, Profesor Murpin Joshua Sembiring Gurki menilai, hengkangnya UMKM dari marketplace bukan cuma soal biaya administrasi semata.
4: Fenomena UMKM mengurangi ketergantungan ya, bahkan hengkang dari marketplace sebenarnya tidak hanya karena biaya admin loh. Ini adalah tanda ekosistem digital kita ini sedang masuk ke fase baru ya. Dari membantu UMKM masuk ke pasar menjadi menguji daya tahan marginnya UMKM. Karena memang data-data kan sudah jelas dari dulu menunjukkan ekonomi digital di Indonesia kan sangat besar. Laporan ekonomi CEA 2025 ya, ekonomi digital di Indonesia ini mendekati GMP 100 US dollar miliar loh. Jadi menjadi motor penting pertumbuhan marketplace ini. Namun sisi lain biaya marketplace ini dilaporkan naik terus. Yang diuntungkan bukan UMKM-nya sepenuhnya gitu kan. Komisi sekitar ada yang 2-10% kalau nggak salah itu. Terus biaya tetap tertentu kan, perpesanan gitu kan ya. Jadi menurut saya sih UMKM ini hengkang itu ya selain biaya admin dan komisi makin tinggi, ketergantungan pada algoritma, ini kan permainan di situ kan. Produk UMKM ini bisa tenggelam kalau tidak dia membayar iklan atau tidak mengikuti pola promosi platform. Platform ini profit marginnya bisa lebih besar dari pelaku UMKM sendiri. Lalu juga saya sinyalir ada perang harga yang nggak sehat. Ada banyak UMKM dipaksa jual murah. Bukan karena efisien, tetapi karena harus bersaing dengan produk impor. Sudah begitu, regulasi kan? Saya lihat ini dampaknya nanti besar terhadap UMKM di Indonesia kalau begini.
3: Ekonomi digital kita memang terus tumbuh dan jadi salah satu yang terbesar di kawasan Asia Tenggara. Tapi di balik angka pertumbuhan itu, ada tantangan besar buat pelaku usaha kecil yang terus bertahan di tengah biaya operasional.

0: baru kan, apalagi barang yang komplementari, terus promosi bersama, ya dokumen digital, bisnis bersama. Jadi kalau dulu saya bilang UMKM itu wajib hukumnya monopoli dalam rentetannya UMKM bergerak di bidang ternak sapi. Ada UMKM yang pakan ternak, ada yang UMKM olahan daging sapi, ada UMKM yang transportasi kebutuhan ternak ini. Itu satu ya. Kalau dari sisi pemerintah, khususnya Kementerian UMKM, jangka pendeknya, saya sih mendorong aja transparansi biaya marketplace. Boleh aja kan dipanggil misalnya berapa sih batas wajar, nggak apa-apa biaya layanan untuk UMKM itu misalnya. Terus pengaduan disiapkan oleh Kementerian UMKM, memberi pelatihan tentang margin pricing, iklan digital. Nah, kalau jangka panjangnya sih sasaran kementerian dipisah menjadi menteri UMKM tersendiri ini tujuannya kan membangun kedaulatan data UMKM di Indonesia, membentuk ekosistem, lindungi produk lokal dari predatory pricing istilah saya ya, karena banjirnya barang impor murah itu.
1: Tantangan sesungguhnya sekarang adalah memastikan UMKM tetap eksis, mendapat keuntungan yang sehat dan mampu bersaing secara berkelanjutan. Karenanya, punya jalur distribusi dan promosi mandiri itu wajib hukumnya. UMKM harus mulai berani membangun own asset seperti website atau layanan pesan instan dan tidak lagi 100% bergantung pada platform quote and quote tuan tanah yang terus memotong komisi. Nah, pertanyaannya, kalau kita jualan di tempat sendiri, gimana cara mendatangkan pembelinya? Jawabannya adalah kolaborasi. Jadikan radio yang lagi kamu dengarkan sekarang sebagai mitra omnichannel kamu.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Hai, aku Bang Ranting ngucapin selamat ulang tahun buat Kota FM. Semoga semakin sukses, semakin jaya, semakin mengudara, semakin tinggi pokoknya. Sukses terus buat Kota FM. Salam damai.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: 26 tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. 26 years together.

Halo Sobat Kota, saya Auli Ahmad mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota FM. Semoga menjadi radio nomor 1 di Surabaya dan tetap memutar lagu-lagu dangdut terbaik.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Together. Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.

0: Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir. Tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Loh. Kenapa ini siang-siang kok nangis?
1: Aku overthinking.
0: Loh, overthinking kenapa?
1: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
0: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
1: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
0: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tau.
1: Maksudnya gimana sih?
0: Digoda yang aku maksud itu digoyang dangdut. Program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi, kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin digoda.
1: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
2: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat siang Sobat Kota. Ketemu lagi ya. Kita bergoyang kembali di program Digoda Digoyang Dangdut Wasik Lore. Di siang hari yang sangat terik tapi adem yo, sejuk sekali. Tidak lupa ya, kita harus bergoyang, wajib ini ya. Biar ada pergerakan ya, biar tambah semangat aktivitasnya. Hari ini ditemani Tereningtyas hingga nanti pukul 3 sore.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho reh.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Anda sedang mendengarkan Digoda, Digoyang Dangdut. Wah.

0: 88,1 Kota FM, Dangdutnya Surabaya. Selamat datang, selamat bergabung kembali Sobat Kota di program di Goda di Goyang Dangdut. Wasik lara, sampai kayak penyari apa nih? Iya kok lagi kereng, kebiasaan ya, bengi-bengi kok ya. Lah iya, awan-awan muncul, gak meleleh taiku. Iya, terima kasih Sobat Kota yang sudah bergabung ya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah, semoga selalu dalam kondisi baik-baik saja, sehat-sehat saja. Aktivitasnya bagaimana hari ini dari pagi tadi? Lancar? Lancar ya, alhamdulillah. Semoga selalu lancar ya. Guys, setengah perjalanan ini ya. Tadi semangat ya. Ya kurang sidik loh ya. Seakeh kata nolo lah ya ta. Wis pokoke tetap semangat ya. Wayah istirahat ya istirahat. Wayah makan siang ya makan siang ya kan. Nah iki lo koncone ya. Digoda di yang dangdut wasik lho rek. Lagu-lagu dangdut koplo terhits ini ya. Sudah siap menemani Sobat Kota semuanya yang sedang berapa saja. Apalagi yang sekarang ini saat ini sedang dalam perjalanan ya. Perjalanan mengais rezeki ya. Perjalanan kipe budal kerja yo lagi budal kerja sama selalu lancar selamat sampai tujuan ya lancar dalam beraktivitas pekerjaan lancar wis pokoknya sing apik-apik lah doa yang baik-baik ya untuk Sobat Kota semuanya saja. Oke, monggo silakan yang ingin bergabung lewat telepon on air ya, syaratnya yang kemarin belum on air ya boleh ya, boleh naik lagi. Maksudnya sing kemarin sudah ya duduk manis dulu ya, memberi kesempatan yang lain di 031-561-1416 atau 031-567-6923 atau bisa telepon on air lewat WhatsApp, bisa ya, nomor WhatsAppnya 081-7505-8881. Terima kasih yang sudah bergabung lewat pesan WhatsApp ini, sudah banyak sekali ya. Selamat siang, sik-sik sebentar. Oh, iki anak Cak Wahyu wongker lagi maksi. Masya Allah menune apa iki rek? Usop. Iya wes, harus ya, maksudnya pokoknya wayahe maem ya, waktunya makan ya makan gitu loh ya. Ini harus terjaga asupannya ya. Ya iki loh modali ben semangat ya. Terima kasih Cak Wahyu Wongker Wongker Rapu. Hadir lagi pantau pokoknya dari Margomulyo ya. Margomulyo Permai. Nih disambi makan siang. Diku yang dangdut asik lho rek pokoknya. Salam semua keluarga besar FK Express tanpa terkecuali dan fans Kota FM dimanapun berada. Terima kasih Cak Wahyu Wongker Wongker Rapu. Hati penakno ya Cak Wahyu ya. Nih, apa sih kurang yuk embo ya. Salah nalona ya. Enggak keselak kok. Jangan lupa minum, cari ini Cak Rizal. Terima kasih lagi ini sudah bergabung. Cak Destiawan, waalaikumsalam. Dari Bojonegoro ini ikut hadir ya. Makasih banyak atas waktunya Mbak Tren cantik dan manis. Sama-sama Cak Destiawan. Lanjut dari Purbalingga ini ya. Waalaikumsalam. Kakak penyiar Purbalingga juga hadir. Dari Mas Miss Bah, oke, okay, terima kasih. Lanjut lagi Cak Samsul dari Tretes Perigen Pasuruan. Mau menyapa Bu Lilik Margomulyo, Dewi Sabla, Mbak Imang Song, Mbak Shanti Shalala, Dek Wai Jivana Sarimbit, juga Cak Agung WB Kali Santri. Makasih Cak Samsul Perigen. Masya Allah ya. Cak Yunus Kentrung, Cak Yunus, ya apa kabarnya, sehat ya? Jep-jepannya ya apa lancar ta? Asuran ini lancar kok ya ya. Waalaikumsalam Cak Yunus, Kerembangan hadir. Salamnya untuk Konco Ngarit Tambak Langon, Ramli Bowo Albert, Bu EN, Medi lan dulur-dulur Kota FM. Selamat beraktivitas. Ning Tari Sulumun-Sulumun, selamat kabulo kacate. Amin. Sama-sama. Jenengan juga ya. Lagi lanjut. Mbak Dewi Sablah ini juga hadir. Waalaikumsalam. Yang ada di Sentong Margomulyo. Sebentar. Oh ya, salam untuk Mama Joda, Mami Dewor, Mbak Tiri. Mak Tiri ya. Mama Hira, Tini Endeliawati, Bunda Lili, Bu Elok, juga Ica Asulule, Madam Tionar. Waduh ya sebentar. Aku kan kaget. Bentar saya selesaikan dulu ya. Bentar ya. Waduh. Semua anak-anak mesin salam kompak selalu Mbak. Terima kasih, semoga saya selalu amin. Makasih Mbak Dewi Sapla ya. Digoda. Digoda. Digoda. Sudah masuk Mbak Ika. Digoda. Mana ini? Digoda. Digoda. Digoda. Mana ya? Gak ada suaranya nih, Mbak Ika. Mungkin sinyal ya bisa dicoba kembali. Digoda. Mbak Ika. Dimanakah dirimu, Mbak? Kok gak ada suaranya? Mungkin nanti bisa dicoba kembali ya, Mbak Ika. Oke, mungkin sinyal ini ya. Cari posisi yang pas dulu, biar sinyalnya tuh bisa nyantol ya. Digoda.
1: Digoda, asik lho, Rek, bersama Mbak
0: Neng Tari. Siapa?
2: Neng Tari digoda,
1: Melo, ayo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagong ya melo iki Bagong.
1: Nggih, Bagongnya dijemur ning Tari.
0: Lho alah, jek suwe-suwe, Bu. Sakno, Bu. Garing tadi kerepek engko.
1: Nggih niki mumpung bapaknya semangat, resik-resik.
0: Oh iya, oke.
1: Sehat ning Tari.
0: Alhamdulillah sehat. Jenengan juga ya sama bapak ya.
1: Nggih, alhamdulillah sehat ning Tari. Jarang mlebet ning Tari.
0: Iya, Bu. Sibuk ta?
1: Lagi cari cuan buat menikahkan anak.
0: Oh iya, alhamdulillah semoga dapat apa ya, berkarung-karung ya Bu.
1: Amin.
0: Lancar. Wong
1: wayahe mboten udan-udan.
0: Oh iya benar, iya. Wis pokoknya lancar ya acaranya, sukses.
1: Mbaning Tari kok siang.
0: Iya. Ibu, lagunya apa Bu?
1: Nggih, kula niki kok seneng lagu. Masih penasaran, Kau Tetap Misteri.
0: Apa Bu lagunya? Bunda?
1: Kau Tetap Misteri.
0: Kau Tetap Misteri?
1: Iya.
0: Wah, iki. Rada.
1: Cuma lagu lho ning Tari. Iya. Wong kula kalih bapake ngene iki napa? Ten griya tiang kali kok kula kerja. Resik-resik ning Tari.
0: Oh iya.
1: Nggih. Nggih, salame kabeh ning Tari, mugi-mugi diparingi sehat, panjang umur. Rezeki kapalan barokah, rumah tanggane sakinah mawaddah warahmah.
0: Amin, terima kasih. Sami-sami.
1: Tindak Mekah.
0: Amin ya Allah, amin. Bu Dayanti juga.
1: Salame. Nggih, amin. Salame kagem Mbak Ima. Bunda Hari, Bunda Mujiati, Bunda Wulan, Bunda Iin, Bunda Resin, Bunda Sutira, Bunda Sanipa, Bunda Waris, Bunda Mami, Bunda Juleka, Bunda Ruju, Mbak Aini, Mbak Ainun, Mbak Ella, terus Bunda Farha, Pak Sutoyo, Pak Rusdi, Bang Kobar, Pak Kasian, Cak Gianto Rembo, Cak Sur Menganti, Abah Kosim. Nggih sedoyo ya pan kota FM, mugi-mugi diparingi sehat, panjang umur, rezeki katalan barokah. Lagune kula tenggo ning Tari nggih.
0: Iya, Bunda.
1: Nggih, asalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Yanti yang ada di lontar. Terima kasih sudah hadir. Mbak Ika mungkin bisa dicoba kembali atau lewat telepon seluler ini ya Mbak Ika, 031-561-1416 atau 031-567-6923. Digoda. Digoda. Digoda Mbak Ika. Digoda Mbak Ika. Mana ini suaranya Mbak Ika? Iya, enggak ada. Lewat ini aja Mbak Ika, nomornya 031-561-1416 atau 031-567-6923. Oke, lanjut lagi, terima kasih. Dari Pak Jono Tamrin Gresik, salam untuk Mbak Putri Udayanti Abi Roy, Cak Samsul Hadi Tretes, Mama Ella Gustin, Cak Abah Tebi, Pak Wiyoto, Cak Miskan, Mbak Rini, Pak Gianto Rembo, Masya Allah, sampai telu ngirime ya. Oke, Pak. Siji ae, Pak. Sampai telu iki lho, anak telu iki lho Riko Hasea. Waalaikumsalam. Salam Pak Apo Pisang, Mang Ucok, Bang Ucok, Cak Sur, Cak Misken, Abah Samsuri, Bang Eros, Mas Rizal, Cak Boneng, Mas Samsul Hati. Berikan ya semuanya aja Mbak Teris, semoga selalu sehat, lancar rezeki, lalu pulang hati-hati. Makasih ya Pak Gianto. Cak Kris, ya Cak Kris, terima kasih ya sembarang Cak Kris. Bu Lili Marga Mulya, waalaikumsalam. Sebentar, salam untuk teman-teman Setong Marga Mulya, selamat bekerja aja. Untuk fans Kota FM semuanya ya, tanpa terkecuali salamnya kompak persahabatan selalu buat Mbak Teri. Terima kasih sama-sama Bu Lili Marga Mulya. Pak Inako, terima kasih. Mbak Putri Widayanti Trates Prigen Pasuruan juga ini mau salam. Cak Ali Pejuang Benowo ya. Ini Pak Swanto yang pejuang ini ya. Murid Bungsu Eros, Cak Rizal Pertama, Pak Sugeng Denpasar, Cak Miskan Kebraun, Cak Ahmad Samsuri juga, Pak Gianto Rimbo. Oke. Okay. Sebentar. Oke, okay, lanjut lagi ya ping pindo ya. Dua kali. Lanjut lagi Pak Wiyoto Pandaan, selamat siang. Salamnya untuk Ning Rara, Mama El Agustin, Bunda Sutira, Bunda Fatona, Pak Jono Tamrin, Putri Udayanti, Abah Toyibi, selamat saya selamat beraktivitas Mbak Teh, terima kasih. Sama-sama, oke lanjut nanti ya. Ya dipersiapkan yang ingin on air ya, dipersiapkan lagunya apa, salam-salamnya untuk siapa, juga dipersiapkan posisinya ya biar pas. Dan sinyalnya tuh kuat juga tahan lama ya. Oke, kau tetap misteri.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Together. Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Assalamualaikum Sobat Kota, saya Diandra Tiwi yang punya Dawet Cincau.
1: Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Kota FM yang ke-26.
0: Semoga selalu menjadi radio yang menginspirasi pendengarnya dan selalu menjadi radio nomor 1 di seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum.

98,1 Kota FM Dania Surabaya. Masih bersama Digoda, Digoyang Dangdut. Masih kelere. Masya Allah jen, ya. Ya po, koyangannya istekan tinggi. Istekan si tandui ternyata ya. Terima kasih yang baru muncul, baru bergabung. Ya, sampai Mbak Diandra TV. Pantau Mbak di perjalanan saya ketekan porong. Sik mampir sik, Pak Bocile mampir nang Darjo. Terus dia mampir jajan iki yo. Baru ngeh, Mbak. Ceng Rahma ya, Mama Ge. Halo, oi audio. Cak Lukman, cuaca di Radio Kota FM gimana? Alhamdulillah cerah ceria saja nih, tapi anginnya angin sejuk ya. Oke, terima kasih Bunda Ruju. Mbak Ika Gresian akhirnya ya, apa ini nulis pesan ngone WhatsApp. Telepon gak nyambung-nyambung, gak nyantol iki ya. Sinyal ya sepertinya Mbak Ika. Mbak Ika, digodong wasik lho Mbak Tari, sengin di rumah, wayu banget, senyummu manis banget. Alhamdulillah, Mbak Tari sehat, bagi rezeki berlimpah, amin. Sama-sama Mbak Ika juga ya. Oke, adakah yang ingin on air ya? Boleh, ya masih panjang perjalanan, hingga nanti pukul 3 sore. Silakan bisa lewat telepon 0315611416 atau 0315676923 ya, menikmati sajian lagu-lagu dangdut koplo hits ini dari program Digoda. Semoga dapat menghilangkan ya, masih enggak menghilangkan ya, setidaknya ini bisa menyelimurkan bisa nyelimurno perasaan-perasaan yang kurang nyaman di dalam hati ya, dari dalam lubuk hati yang paling dalam. Perasaan-perasaan yang mungkin kurang enak gitu ya, yang bisa menghambat, ini bisa menghambat loh ya, bisa menghambat aktivitas ya kan. Jadi memang mungkin sedang teringat ya lagu-lagu yang didengarkan di program Digoda ya, mungkin ada yang sangat menyentuh gitu ya. Menyentil gitu ya. Menyentil perasaan ya, teringat akan masa lalu, teringat akan satu hati. tapi yang namanya kenangan, namanya masa lalu ya sudah, biar berlalu gitu loh ya. Kan gak bisa terulang lagi, jadi diingat yang baik-baik saja, diambil hikmahnya saja ya. Ini namanya, itu kan bagian dari kehidupan ya, kehidupan yang harus kita jalani ya, sebisa mungkin ya kita membenahi diri ya, menyulam kembali. Ya kan, ibarat kain ya, kain yang sudah robek ya, suwek ya, paling gak suwek sidik lah, cowil sidik gitu ya, kita sulam kembali. Menyulam kehidupan dari sisa-sisa kenangan. Jadi disulam kembali, dirajut ulang ya, supaya nanti kita dalam menjalani kehidupan itu juga lebih fokus, lebih lancar ya kan. Meskipun tidak utuh seperti semula ya, ya paling tidak kan bisa pulih gitu loh ya. Meskipun tidak sesempurna di awal ya, seperti awal. Alah, omong besar riri. Iya kan? Jadi memang menyulam perasaan itu seperti ini loh, proses mengolah, merangkai, memberi makna pada sebuah emosi ya. Jadi mungkin ini mungkin ada luka, luka apapun itu ya, ini menyangkut perasaannya, cinta, harapan. Nah itu bisa kita selam kembali dengan cara mengekspresikan ya, diekspresikan lewat ekspresi yang kreatif. Jadi menuangkan emosi dalam hal-hal yang positif ya. Misal kalau suka menulis ya, menulis dalam bentuk tulisan, atau mungkin suka menyanyi ya, ini bisa ya, seni visual, atau mungkin bikin sebuah karya ya kan, atau sengenteng-entengan ya, goyang bareng Digoda gitu loh. Memantau, menyimak program Digoda, Digoyang Dangdut Wasik Lorek, ini juga bisa membenahi ya, paling tidak menyembuhkan ya, sedikit-sedikit lah sebagai terapi juga. Jadi perasaan kita bisa menerima kembali ya,
merangkai merangkai perasaan gitu, jadi nanti bisa tertutup kembali, ya kan? Ya, pokoknya ngono bagus. Meningkatkan juga kepercayaan diri. Terima kasih lagi yang sudah bergabung ya, kembali lagi Mbak Diandra. Loh, masa toh Mbak? Iya, ini aku wis bengok-bengok loh. Iya toh Mbak Diandra, suaraku kok kecil ya. Oke, Cak Basyori. Digoda Kota FM, betul. Lanjut, Cak Miskan Kebraun. Waalaikumsalam untuk Pak Kianto Rembo, Cak Samsuladi, Mbak Putri Udayanti, Cak Ahmad Syamsuri, Pak Jono Tamrin, Pak Wito, Cak Sur, Mbak Ima, Bunda Sutira, Mbak Shanti, Shalala. Ya, Cak Miskan. Oke. Abah TV Sehat Abah dari Tanjung Sari Surabaya hadir juga. Salam untuk Mbak Mia Apsari, Mbak Rini, Mama Eli, Mbak Putri, Bang Ami, Pak Jono, Pak Samsul, Hati, Pak Wiyoto. Oke, lanjut lagi dari Abi Roy, Mojokerto. Mau salam ini untuk Abah TV, Pak Pupisang, Pak Jono Tamrin, Mas Samsul Hati, Mama Eli Agustinca, Mbak Putri Udanti, Mbak Rini Setiawati, Mbak Mia Apsari. Yang tugas terima kasih. Sama-sama Abi Roy, sehat-sehat ya. Mama Eli Agustin Cepekarungan Sukodono, salam untuk Pak Wiyoto, Pak Toibi, Mbak Mia Besari, Pak Ami, Pak Jono, Mbak Rini, Nengrara, Biro, Bunda Farha, Mbak Teri Sayang, semoga sehat selalu, amin, makasih ya. Sebentar ya, dari Niko Fortuna, dari Blitar Barat, terima kasih sudah hadir Niko Fortuna, salam kenal ya. Cak Iko Sniper Tegal, terima kasih. Oh ini belum ya. Cak Kung GB kali santri untuk Cak Sarawi, Cak Edo, Mbak Eka, Bunda Farah, Mang Ujeng, Mbak Ella, Cak Eni, Pak Jono Tamri, dan semuanya. Masya Allah, wah kek. Makasih, oke. Lanjut Pak Mimi Bowo, Jakarta untuk Mbak Miap Sari, Mbak Rini, Abi Roy, Pak Jono, Mama Agustin, Cak Batepi, Mbak Yeni ini. Nah, kita lanjut lagi. Ambu Kalista Bandung, Ambu sehat Ambu. Oh, terima kasih sudah bergabung kembali ini. Lama enggak muncul ya Ambu ini ya. Oke, ada yang ingin telepon ya? Ya wes nengono lagu lagi ya. Langsung saja Sopir Taksi dan Gadis Desa.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Anda sedang mendengarkan Digoda, digoyang dangdut.

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Pasuruan. Salam Om Rizal Kelabu, Pak Diconong Gresik Agung Wiyoto Pandaan, Kakek Toyibi, Pak Po Ujang ini ya. Tante Mangsong, makasih kakak tercantik. Sama-sama. Oke, siapa lagi mungkin ada yang ingin bergabung lewat on air ya di 031-561-1416 atau 031-567-6923. Lanjut, Bunda Ari selamat, waalaikumsalam. Selamat siang, Lebak hadir. Cak Pardanis, waalaikumsalam, Bojonegoro juga hadir. Nah ini sudah. Mbak Rani Rentina, waalaikumsalam, Mbak Tari cantik hadir Medan. Yo, iyo, semangat bertugas Mbak, iyo, salam sehat selalu, amin. Cak Sony Anderson Inces hadir lagi, terima kasih Mbak Tari, selamat siang, selamat tugas, sehat dan sukses selalu. Makasih ya. Pak Sutarno, tak goda dari Ampera Palembang yo Mbak Tari. Ya Pak Sutarno, terima kasih. Waalaikumsalam Mama Kori. Sebentar. Oh iya, dari Medan Sumut ya. Terima kasih. Ning Koming Swerti, si Pangkaca Bali hadir. Digoda. Digoda. Lonti iki suarane gak muncul. Digoda. Digoda. Ning Tanti. Gak muncul ini. Iya. Ini aja lewat nomor digoda. Digoda.
1: Digoda. Digoda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar, Bu Guru?
0: Alhamdulillah baik, Pak Kasian.
1: Alhamdulillah.
0: Sebentar, Pak Kasian. Kemarin sudah ya?
1: Sudah, Bu Guru.
0: Iya, di sini sudah. Terima kasih ya.
1: Iya, Bu Guru.
0: Oke, waalaikumsalam. Oke, yang kemarin sudah duduk manis dulu ya. Memberi kesempatan yang lain yang belum kemarin ya. Oke. Lanjut masih ya penyiare ganti ya. Masih tetap sama ya untuk penelponnya. Oke. Lanjut siapa lagi? Yang ingin bergabung. Mbak Tanti sampean lewat kene lo. Ya, lewat nomor ini aja. 031-561-1416. Digoda.
1: Asih.
0: Digoda.
1: Asih.
0: Iya, Abah. Abah.
1: Ya.
0: Radionya di off kan aja dulu Abah biar enggak bingung nanti dengarkan.
1: Ya, ya, ya.
0: Ya. Ya, ya, ya. Ayo Abah. Sudah? Abah.
1: Ya, ya, ya.
0: Digoda.
1: Asik.
0: Ya, oke. Nah kan apa ya. Apa bingung kan dengarkan radio apa dengarkan nang telepon?
1: Dengarkan dari HP.
0: Ah iya apa? Radionya di off kan aja dulu biar enggak bingung. Nggih.
1: Ya, ya, tapi yang saya perhatikan di HP.
0: Oh, iya ta apa?
1: Yang di TikTok itu
0: TikTok.
1: Agak apa? Ya yang di TikTok itu suaranya TikTok. Agak lambat.
0: Iya delay. Itu delay namanya. Ya.
1: Iya delay. Iya delay.
0: Iya delay, sari delay. Makanya di off kan aja dulu, nggih.
1: Ini Mbak Tari ta?
0: Iya. Tuh kan. Vakum lagi.
1: Ya, ya, ya.
0: Gimana gimana?
1: Alhamdulillah bisa masuk.
0: Iya.
1: Ya, tadi saya ngebel kok nggak masuk gitu loh.
0: Loh iya tadi diangkat terputus.
1: Enggak ya memang sejak awal nggak diangkat.
0: Loh
1: yang masuk
0: ya jangan belakang. Ya jangan gitu, nggak ada yang nggak diangkat. Tadi berkali-kali sudah saya angkat terputus, saya angkat lagi terputus gitu. Nggak pernah nggak ya, diangkat ya. Ya gitu ya.
1: Ya, Mbak Tari, ya.
0: Oke, dari siapa ini? Sebentar. Bukan apa ini berarti ya. Oke. Kok sarannya mirip?
1: Ini dari Pak De Ali Imron.
0: Oh, Pak De Ali. Ya, sarannya mirip Ali, apa?
1: Ali Imron.
0: Iya, Pak De. Pak De Ali Imron. Ya. Oke. Sehat, Pak De?
1: Apanya?
0: Sehat.
1: Sehat suaranya.
0: Oh, iya. Lah terus? orangnya.

0: orangnya stroke.
1: Oh ya Allah. Sehat-sehat ya pokoknya Pak De ya.
0: Iya, sehat suaranya ini masih sehat.
1: Kita doakan selalu sehat Pak De. Semangat ya Pak De.
0: Ya. Semangat 45.
1: Iya, harus semangat ya. Pokoknya hatinya harus gembira ya. Hati gembira
0: hatinya
1: adalah obat.
0: Ya,
1: pikirannya harus aplong ya, los ya. Gak usah kemerungsung Pak De ya. Ya Pak De, monggo lagunya apa?
0: Lagunya Deritamu Adalah Dosamu Dewe.
1: Deritamu, sebentar saya carikan dulu ya apa? Ya disambi salamnya.
0: Salamnya untuk Mbak Pujiati yang ada di Gedangan, Sidoarjo. Kemudian ada Pak Anas Fauzi yang ada di Perak, Jombang. Kemudian Budea yang ada di Surabaya. Ini Mas Irsyad gak masuk, tak?
1: Loh, kerja Mas Irsyad.
0: Kerja di
1: kantor.
0: Oh, di bagian tulis-tulis lah.
1: Lo enggak, di kantor lain.
0: Oh, gitu lah.
1: Iya. Oke.
0: Biasanya kalau libur kan live di rumah.
1: Iya. Iya, kalau pagi, siang, sore kerja, Pak. De, nanti kalau malam longgar. Oke. Sudah, Pak De?
0: Ya, begitu aja. Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Lagunya tak tunggu ya.
1: Ya, oke Pak De. Terima kasih. Pak De.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak De Ali Imron. Ya, ternyata Pak De Ali Imron toh ya. Baru ini saya bertemu dengan Pak De Ali Imron lewat udara. Lewat telepon ya. Biasanya live ya. Oke lanjut. Terima kasih lagi yang sudah bergabung lewat Facebook. Cak Adi Prayitno. Waalaikumsalam. Manyar Seberangan 2 juga hadir ya. Semoga Kota FM Surabaya semakin sukses. Sedulur GBB, semua fans Kota FM. Beli Sang Tuketut, Gianyar Bali hadir. Bunda Fitri, waalaikumsalam hadir juga. Mas Senero Rendi Cikayen, Kidul Kediri Utara mampir. Digoda.
2: Wasik lore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pripun kabare Neng Tari?
1: Alhamdulillah sae.
2: Alhamdulillah. Muka-muka sehat keluarga.
1: Amin amin. Suwe gak muncul nang dire. Merantau ta iki.
2: Alah merantau ning menganti iki.
1: Lemburane sak umbruk ta iki.
2: Nggih, mau bengi yang ngrungokno tapi kau man telepon ya wis ngrungok tok mari ngono laut setengah 10.
1: Sak none rek. Sing penting sehat ya Cak Sur.
2: Inge.
1: Alhamdulillah.
2: Inge. Jenengan semoga ya sehat terus.
1: Amin amin amin.
2: Bisa ngibur itu loh fan kota.
1: Iya. Benar. Iya. Lagunya apa?
2: Enak kabeh nang ngene iki ning.
1: Lho, ya enak kabeh nek takon aku.
2: Aku pengen
1: apa?
2: Banyuwangian ning.
1: Apa itu? Pokoknya koplo lo ya.
2: Nah, ya koplo wis sampean pilihno ae.
1: Oke. Banyuwangian. Banyuwangian. Koplo ya. Salam.
2: Salame gawe iku mau sing lagi mudun sapa?
1: Pak De Ali Imron.
2: Pak De Ali karo siji sing lagi sampean tompo kok langsung kon mudun mau.
1: Oh, Pak kasihan lah ya wingi wis eh.
2: Jadi ya mungkin perasaanku lagi kerungu geludak, misalnya ini geludak mana?
1: Iya mungkin dipikir penyiar ganti yang nobe iyo. Terus, siapa mana?
2: Mbak Imam, Mbak Santi, Dede Aini, Mbak Diani Adiwi, Pak Rindu, Pak Miskan, Pak Samsurik Daun, Bunda Patona, Bunda Sutira, Mbak Mami, Mbak Mujiati, Bunda Wari, Bunda Yanti, Abah Kosin, Tak Selamat, Tak Sugeng, Mas Aditya, Mas Gapi, Tak Aprilia, Tak Edu, Tak Boneng, Bunda Wulan, Dede Tapendi, Mas David, Pak Rusdi, Pak Anto, terus gaya ku wabih mawon.
1: Iya.
2: Sing durung kesebut di sepurane. Monggo dilanjut Neng, matur suwun.
1: Oke, sami-sami.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Cak Sur menganti. Ya, lama enggak muncul. Oke, langsung saja ya lagunya. Tapi ada yang mau lewat dulu.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. 26 years together.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Anda sedang mendengarkan Digoda, digoyang dangdut.

0: 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya, Cinta dari Seberang ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mbak Ika, iya Mbak Ika, sabar ya Mbak Ika ya. Yang request lagu ya, yang belum terputar mohon bersabar. Saya tuh pengennya ya, semua yang request ini saya putarkan semua teman-temannya lagu-lagunya. Tapi karena memang waktunya juga dibagi-bagi ya, selain memutar lagu juga memutar iklan ya. Lah iku, yang penting iklan nih, yang bayar ya. Terus baca-baca request gitu ya. Digoda,
1: digoyang dangdut, asik. Asik, asik bersama
0: asik,
1: Mbak
0: temenan. Tani. Asik iya Oma.
1: Di sini cernih,
0: iya.
1: Cernih,
0: bersih. Alhamdulillah, terima kasih
1: di
0: Oma.
1: Di telepon juga cernih.
0: Alhamdulillah.
1: Aku ingin nemu Mbak.
0: Nemu apa?
1: Nemu kowe.
0: Nemu di mana ini?
1: Neng Sarpo.
0: Wah enak kayak rujaan ini.
1: Ayo lho Mbak, Rene lho Mbak.
0: Iya.
1: Oh, nak woi Mbak.
0: Oh iya dah.
1: Iya.
0: Oh sam ya Mayo.
1: Iya, tapi punya orang dah. Punya aku sak pangtok itu gerombol-gerombol, sak gerombol ada 10, ada yeah. Ada jematang, ada sing. Sini lho Mbak, sini lho.
0: Masya Allah, sini
1: lho. Kurang mampir dah. Lah aku mau ke situ enggak, nanti nganter ya Mbak.
0: Waduh, Mama.
1: Kalau ada sisi aku dulu ya aku mesti berangkat Mbak. Lancar-lancar
0: oh, gitu.
1: Gitu. Ya, nah, kayak aku tirakat Mbak.
0: Iya.
1: Tirakat sih Mbak.
0: Iya, enggak apa-apa. Ya, guyon kok Mama, guyon saya guyon.
1: Anak iya, anak-anak kerja.
0: Oh iya.
1: Ya wis, Mbak. Ya. Lagune nemu.
0: Nemu.
1: Buat salam semuae tadi yang ngirim aku juga semuanya saja. Yang dengar Kota FM dimanapun berada, semoga sehat.
0: Amin.
1: Bahagia selalu kagem Mbak Tari.
0: Amin.
1: Begitu juga.
0: Amin.
1: Nompo ya Mbak engko ya?
0: Ya.
1: Nompo ya, tanggale. Guyon Mbak.
0: Nggih, enggak apa-apa.
1: Apa Mbak? Apa jenenge? Merah mawar Mbak ya.
0: Wis campur pokoknya, sak karung pokoknya.
1: Ngene ya Mbak ya. Wis, diman-iman Mbak. Diman-iman. Matur Mbak Tari, sugeng siang.
0: Siang. Terima kasih Mama Sangkar. Digoda.
2: Digoda. Digoyang dangdut. Asik lho rek, yoiki.
0: Oh ya.
2: Sugeng siang ning Tari.
0: Siang juga.
2: Kak Samsul Cak, lagi.
0: Iya, Kak Samsul.
2: Terus ke Gen Pasuruan. Okay. Gen milenial iki on air iki.
0: Oh, ngono ta?
2: Iya.
0: Dudu anu gen alfa.
2: Jadi boomer lah wong Jombang niku wau. Sinten wong Jombang niku?
0: Sapa? Sapa iki?
2: Wong wau lho, sing on air wau lho.
0: Sing di?
2: Jombang.
0: Jombang.
2: Terongan. Lali jenenge aku.
0: Pak Dali mau ta?
2: Ingge Pak Dian Imron. Nah, biasanya mal bunang iku nang Irsyad bengi Dendang Surabaya.
0: Iya, nonton TikTokku.
2: Oh, alah, gak kaget nih.
0: Iya, jok kaget.
2: Oh, aplikasiku. Aku lagune okay. Diputer ya. Ya lu apa tambah salam ae.
0: Oh iya salam ae monggo.
2: Oh, aku mireng kok ket mau.
0: Ya pinter.
2: Salame kagem ngapunten sing wis tau ketemu gak tak sebut. Sing durung ketemu ae.
0: Iya.
2: Silvana Imaniar, penjual Batagor, Bangil Pasuruan, biasanya nang Facebook.
0: Iya.
2: Terus Abato Yibi ya. Mang Ujang niki kula dereng kepanggih. Terus sinten Pak Sugeng Denpasar. Terus sinten male ya?
0: Sapa maneh?
2: Pak Bu Gedang. Terus menganti iki aku eling ben ana Bunda Danis. Tapi
0: ya,
2: ketemu sih,
0: hilang
2: misalnya, suwe gak tahu muncul, menganti. Terus, sinten itu Cak Gianto Rimbu, terus suaranya Cak Aditya, nanti Aditya.
0: Si, wongi keliling balik.
2: Biasanya nguyu, yoiki karo nguyu. Terus, sinten mana Pak Rusdi Ngagel, pun kepanggil tau gak. Terus. Wedoke niku Bunda Lilik Margo Mulyo dan kawan-kawan di Sentong. Mesin packing semuanya. Agem doyo ki mawon. Oh iya. Mbak Ima Ngesong ambek Mbak Shanti. Nggih, ngoten mawon ning. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Samsul di Trates Prigen Pasuruan sudah hadir. Terima kasih. Sik lewatan iki ya Mbak Rini Sewati. untuk Mbak Miapsari, Pak Ami, Abire, Abah Taibi, Mama Eli, Pak Jono. Mbak Miapsari untuk Pak Jono, Pak Ami, Mbak Rini, Abah Taibi, Mama Eli, Pak Wiyoto, Abiroy, Mbak Yeni. Haha, sik. Sebentar ya. Caaan Marcel, kepo kiriman waru absen aja. Pat Mbak Tari tak doakan sehat banyak rezekinya. Amin. Cak Ari Citralen, waalaikumsalam hadir. Salam Cak Rimbo, Cak Putu Sugriwa, Cak Wahyu Supriyati, Mbak Ima, Mbak Santi, Pak Sugeng Bali, Cak Surmanganti, Cak Aditya Mahesa. Oke. Maturun sehat selalu Mbak Tari, terima kasih. Pak Sugeng Jombang, waalaikumsalam. Niki Padang Bulan apa sing hadir? Iya, Pak, Padang Bulan. Lah iya Tari iki awan-awan lapo nang studio. Gak meleleh ta. Cak Nur Yakin, welcome, salam, selamat siang Mbak Tari. Saya dari kawasan Berbe ikutan hadir, terima kasih. Oke, sudah semuanya. Yuk langsung lagunya aja ya. Nemu.

0: Spektrum Radio Jabir. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Marketplace selama ini selalu dianggap sebagai jalan pintas bagi pelaku UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Tapi belakangan ini, sebagian pelaku usaha di Indonesia justru mulai mengurangi ketergantungan, bahkan pelan-pelan meninggalkan platform digital tersebut. Penyebabnya macam-macam. Mulai dari naiknya biaya administrasi, potongan komisi penjualan, biaya promosi, sampai margin keuntungan yang makin menipis. Fenomena ini rupanya mendapat perhatian serius dari kalangan akademisi. Guru Besar Studi Ekonomi Universitas Ciputra Surabaya, Profesor Murpin Joshua Sembiring Gurki menilai, hengkangnya UMKM dari marketplace bukan cuma soal biaya administrasi semata.
2: Fenomena UMKM mengurangi ketergantungan ya, bahkan hengkang dari marketplace sebenarnya tidak hanya karena biaya admin loh. Ini adalah tanda ekosistem digital kita ini sedang masuk ke fase baru ya, dari membantu UMKM masuk ke pasar menjadi menguji daya tahan marginnya UMKM. Karena memang data-data kan sudah jelas dari dulu menunjukkan ekonomi digital di Indonesia kan sangat besar. Laporan ekonomi CEA 2025 ya, ekonomi digital di Indonesia ini mendekati GMP 100 US dollar miliar loh. Jadi menjadi motor penting pertumbuhan marketplace ini. Namun sisi lain biaya marketplace ini dilaporkan naik terus. Yang diuntungkan bukan UMKM-nya sepenuhnya gitu kan. Komisi sekitar ada yang 2-10% kalau nggak salah itu. Terus biaya tetap tertentu kan, perpesanan gitu kan ya. Jadi menurut saya sih UMKM ini hengkang itu ya selain biaya admin dan komisi makin tinggi, ketergantungan pada algoritma, ini kan permainan di situ kan. Produk UMKM ini bisa tenggelam kalau tidak dia membayar iklan atau tidak mengikuti pola promosi platform. Platform ini profit marginnya bisa lebih besar dari pelaku UMKM sendiri. Lalu juga saya sinyalir ada perang harga yang nggak sehat. Ada banyak UMKM dipaksa jual murah. Bukan karena efisien, tetapi karena harus bersaing dengan produk impor. Udah begitu, regulasi kan? Saya lihat ini dampaknya nanti besar terhadap UMKM di Indonesia kalau begini.
1: Ekonomi digital kita memang terus tumbuh dan jadi salah satu yang terbesar di kawasan Asia Tenggara. Tapi di balik angka pertumbuhan itu, ada tantangan besar buat pelaku usaha kecil yang terus bertahan di tengah biaya operasional digital yang makin kompleks. Selain soal biaya platform, Profesor Murpin juga menyoroti persaingan harga yang makin gak sehat, termasuk derasnya gempuran produk impor murah. Karena itu, UMKM didorong untuk mulai membangun kekuatan bisnis secara mandiri.
2: Untuk UMKM, bangunlah database pelanggan, perbuat diferensiasi produknya, lalu masuk ke managed market itu harus produk-produk yang spesifik, lalu kolaborasi antar UMKM, mau nanti bentuknya bundling produk, misalnya dua produk A dan B dijual bareng, tapi sebenarnya produksi dari UMKM yang berbeda, nggak apa-apa, itu teknik baru kan, apalagi barang yang komplementari. Terus promosi bersama, ya kooperasi digital, bersama. Jadi kalau dulu saya bilang UMKM itu wajib hukumnya monopoli dalam rentetannya UMKM bergerak di bidang ternak sapi. Ada UMKM yang pakan ternak, ada yang UMKM olahan daging sapi, ada UMKM yang transportasi kebutuhan ternak ini. Itu satu ya. Kalau dari sisi pemerintah, khususnya Kementerian UMKM, jangka pendeknya saya sih mendorong aja transparansi biaya marketplace. Boleh aja kan dipanggil misalnya berapa sih batas wajar, gak apa-apa biaya layanan untuk UMKM mikro misalnya. Terus pengaduan disiapkan oleh Kementerian UMKM, memberi pelatihan tentang margin, pricing, iklan digital. Nah, kalau jangka panjangnya sih, sekarang Kementerian dipisah menjadi Menteri UMKM tersendiri ini, tujuannya kan membangun kedaulatan data UMKM di Indonesia, membentuk ekosistem, lindungi produk lokal dari predatory pricing istilah saya ya, karena banjirnya barang impor murah itu.
1: Tantangan sesungguhnya sekarang adalah memastikan UMKM tetap eksis, mendapat keuntungan yang sehat, dan mampu bersaing secara berkelanjutan. Karenanya, punya jalur distribusi dan promosi mandiri itu wajib hukumnya. UMKM harus mulai berani membangun own asset seperti website atau layanan pesan instan dan tidak lagi 100% bergantung pada platform quote and quote tuan tanah yang terus memotong komisi. Nah, pertanyaannya, kalau kita jualan di tempat sendiri, gimana cara mendatangkan pembelinya? Jawabannya adalah kolaborasi. Jadikan radio yang lagi kamu dengarkan sekarang sebagai mitra omnichannel kamu.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: 26 tahun Kota FM Surabaya. Halo Sobat Kota, saya Axel dari Supio Kosmetik Indonesia, ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-26 untuk Kota FM. Semoga semakin maju, semakin eksis, semakin banyak eventnya, dan yang pasti semakin dangdutnya Surabaya. Happy birthday Kota FM!

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Digoda, digoyang dangdut, asyik loh, Rek.

0: kasih masih bersama di Goda Digoyang Dangdut Wasik Lore. Wasik ya, masih bergoyang bersama Tarining Tias ya untuk di Goda edisi hari ini. Beli Gusti Olia, makasih ya. Terus siapa lagi yang ingin bergabung? Ya, sebentar. Iya Mbak Ika, sabar ya. Ya ampun. Ya sudah hadir lewat Facebook ya. Terima kasih. Cameng Mustika, selamat siang. Rahayu Dek, Tarining Tias, Sampelangan Gianyar Balikutan gabung. Pak Kasun, waalaikumsalam. Terima kasih hadir. Salam sehat selalu. Lanjut Pak Rito Suasono, waalaikumsalam. Bakal gabung. Salam bahagia untuk sobat kota semuanya. Mbak Tari, selamat bertugas. Terima kasih. Gungku, siang Mbak Cantik Tari dan Pasar Menggodang. bukan digoda, menggoda ya. Karena digoda ya. Cak Sukabul, Kota Bumi Lampung Utara monitor. Capa Syori, digoda Kota FM, terima kasih. Bunda Sanipa, Jerakan Kerobok Gilang sepanjang hadir. Salam Cak Sari Deloser, Cak Edu Gading Watu, Cak Penengting, Umit Retes, Pak Sukeng Pak Su, Cak Fitz Nyuning, Mbak Imang Ngesong, Matur Nuwun Bunda Sanipa. Cak Meres Jombang, digoda, salam hangat bareng GBB sudah ditek semuanya. Cak Iman Goiman, hello, selamat siang Mbak Bojonegoro selalu hadir. Oke Pak Jono tadi sudah ya. Cari Citralen, Jiwok hadir, Mbak Tari salam untuk semuanya saja. Oke, lanjut lagi Mbak Tumi yang Virgo warga Mapermedan juga hadir. Mbak Wesel Samplangan, waalaikumsalam, selamat bertugas Mbak Tari, salam sehat bagi lancar rezeki, sukses selalu dalam beraktivitas, amin. Terima kasih Abah juga ya. Dex Apong, Kelungkung Tegak hadir, Cak Joko Speed, siang. Cak Durya Setiawan, Sobat Kota, halo. Cak Ditukio, Waris Japanis, Jogja juga hadir. Cak Wongka Prasetyo, Bang Doni, waalaikumsalam. Cikampek gabung lagi ya. Camat Udori, waalaikumsalam. Semoga sehat selalu Mbak. Jakarta hadir ya. Cak Amiruddin, Kota FM Surabaya dan krunya selamat siang. Lanjut, siapa lagi? Berita kembaran Tomo Ramadan City. Selamat siang Mbak Tari, salam sehat dan selamat bertugas. Oke, Cak Bobo juga digoyang dan hadir. Kota Medan Sumut ya. Oke, lanjut. Ini sudah. Siapa lagi? Adakah mungkin yang baru muncul komennya ya? Bentar, terima kasih. Oh sudah, Cak Durya tadi sudah ya. Tandis Surabaya ikut hadir. Salam untuk semuanya. Oke, ini sudah. Cak Nurholis hadir. Mbak Ana Andri, waalaikumsalam. Mojokerto hadir bareng semua fans Kota FM untuk dulur-dulur Kota FM tanpa terkecuali. Oke, lanjut lagi. Ada yang ingin on air? Digoda.
1: Asik, Nure.
0: Asik, temenan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mau kena HP nih, gimana, Kak? HP nih rusak nih.
0: Oh, alah. Saking fokusnya, Ki.
1: Wong itu seger waras, tapi HP ini sing loro. Sapa-apa nih.
0: Iya. Sehat nggih, Bunda?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tak kira kekeselan panen gaya.
1: Alah, panen ini mesti angin sampean. Ditangani iku lho, apa jenenge? Tuwa sing ngomongne ngarani iku, Bading.
0: Tak kira dintekno Cak Edo. Cak Edo lak sing nunggu iku wit gayam.
1: Iya.
0: Iya.
1: Kok enak arek wong sing ana ning
0: iki. Lho, lah jarene jarene wong-wong ngono e.
1: Iya. Akeane kan kembangi ambune wangi.
0: Oh, makane. Iya, iya, iya.
1: Iya, sakjane tuwu e. Makane nganti sampe.
0: Iya.
1: Bunda. Pekel lah orang ngono. Ada wakil cumean.
0: Alah, iya gak apa-apa Bunda. Ya, yang penting sehat ya Bunda ya.
1: Alhamdulillah, sehat. Ada isi yang goreng uti-uti yang ini.
0: Iya, nah mantap. Ya, disambi ya.
1: Mari mindo, han. Gimana nih? Mama mindo, hati saya yang goreng uti-uti ku darat.
0: Wes diwalek ta, uti-uti ini. Kok gosong? OTT ini diwalik.
1: Ampun. Wah, tidak itu lagi. Tidak kompor.
0: Lo, alah, kecemplung kok HP ini.
1: Wah, di kecemplung. Nyata ya, kita dengan piram. Mandi banyak banget. Mana jujur pun anakku tak tampani, tak kempeng. Nyata no kempeng. Ada ceblok.
0: Lo.
1: Alhamdulillah, ingin aku.
0: Panjen waya ganti panjennya. Iya Bunda, monggo. Salamnya buat siapa?
1: Salame nggih, salame. Sahari, Cawi Kerep, Cak Gianto, Pak Resi, Mas Ali, Pak Kasian, Pak Jono, Pak Edo, Pak Satrio, Pak Toto, Pak Dianto, Pak Ujang, Pak Uco, Pak Suwanto, terus Cak Sur, sama Cak Solihain, Rosor, sama Mas Syafiq, sama Bunda Mbak Aprilia. Bunda Sutira, Bunda Ima, Bunda Yati, Bunda Mami, Bunda Fatona, Bunda Julaisa, Bunda Mama Eri Agustin, berang atas mesti aku disalami ya. Apa, kosen? Pun ngeten mawon pun sultan aku kata-kata.
0: Iya, Bunda.
1: Dan pun bawa pisang pun, ngeten pun. Oh, iku Cak Heru kari.
0: Loh, kan kadane ya, embo.
1: Ah, embo Cak Heru mesti ya, ini pun ngeten pun ya, hati-hati nek pulang.
0: Iya.
1: Sehat selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bunda Farhaya, jerakani keripik kayam. Langsung saja, yang...

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Lagu dangdutan enak, yo nang digoda.
3: Wah, asik lho, Ren.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho re.
0: 88,1 Kota FM Dania Surabaya. Sobat Kota, terima kasih ya. Ini waktunya sudah hampir pukul 3, enggak terasa ya. Program Digoda untuk edisi hari ini hampir selesai ya. Besok lagi ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya. Lagu-lagu yang tadi request belum terputar, monggo besok bisa request lagi ya di program yang sama. Dan lanjut aktivitasnya, semoga lancar, semoga berkah ya, jaga kesehatan selalu, lancar dalam perjalanan.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care. Together. Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. 26 years together.

saya Cantik Ravinca mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga sukses terus, semakin banyak pendengarnya dan semakin beragam konten siarannya dan jadi radio terhebat di Kota Surabaya. Terima

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: 26 tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. 26 years together.

Ray Kristina mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga Radio Kota FM Surabaya semakin sukses, jaya di udara.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Anju

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
5: Kowe sopo?

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

Iki ati mas duduk besi, sing gampang mbok larani yo. Lah ya tau, gak payah tau. Aku nih botangi merjuang kayak kowe loh.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo, saya Aziz Keres, Master of Ceremony Kota Gresik, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-26 untuk Kota FM Surabaya. Semoga selalu konsisten menjadi teman setia di setiap perjalanan, menyajikan informasi terpercaya dan menghadirkan hiburan yang berkualitas. Semoga terus mengudara sebagai inspirasi bagi masyarakat. Jayalah di udara. 26 tahun bersama Kota FM, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
2: Kok mantep ngene lagu iki? Seneng aku.
3: Walah, enakan lagu senenganku iki lah. Coba rungokno.
2: Loh, sik. Lagu dangdut kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungokno ndi iku?
3: Aku iki ngrungokno tekan radio.
2: Oh, jaman saiki sih ono yo radio sing keren.
3: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdut Surabaya. Nang kono pasti lagune update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wis, ndang setelan radione saiki, mumpung wis wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
4: Sobat Kota, jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini, Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan. Dari urutan 1 hingga ke 17, hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Dan terakhir di tema nomor 17, lagu baru dari Seruni Bahar, Ora Popo. Delapan kawan satu Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat sore Sobat Kota. Tunggu pahlawan hadir ya di tanggal 1 Juli 2026. Sudah memasuki bulan yang baru, harus semangat dong. Lagu-lagu dangdut baru siap juga untuk menemani Anda sampai jam 7 malam nanti bareng Rahma Imaniar. TP 12.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. 26 years together.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
8: Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
9: Tepet.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
4: TP 17.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ini adalah lagu terbarunya Seruni Bahar ya, Sobat Kota. Judulnya Rapopo. Lagu etnik yang satu ini bisa direquest di program Pasar Kota dan di program di Goda. Iya, Rapopo kalau misalkan baru dengerin Radio Kota FM karena emang baru selesai untuk kerjanya Sobat Kota. Bahkan ada yang barusan nyampe rumah, yang barusan nyampe tempat cangkruan ya, bisa dengerin Radio Kota FM. Dan juga jangan lupa vote lagu-lagu di program Tugu Pahlawan karena kita udah share di sosmednya Kota FM, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, terus X Kota FM 881, WhatsApp 081 7505881. Pokoknya jangan lupa untuk follow sosmednya Kota FM juga. Dan besok di jam 13 waktu Indonesia Barat di program Digoda juga bakal ada pon interview Sobat Kota barengan salah satu artis dangdut dari Malaysia. Wah, ada siapa yang bakal seru-seruan nanti di program Digoda besok ya, hari besok hari apa? Hari Kamis Sobat Kota tanggal 2 Juli 2026 bareng Rani Larasati ya. Besok wajib pantengin dan seru-seruan juga di sana ya Sobat Kota. Tapi kalau sekarang ini masih program Tugu Pahlawan di mana Rahma juga akan mengajak dan menghadirkan lagu-lagu dangdut baru. Salah satunya ada Seruni Bahar yang barusan Rahma putarkan di tempat 17 dan lagu yang lainnya. Untuk daftarnya silakan kepoin di sosmednya Kota FM. Mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib juga bagi yang menjalankan Sobat Kota. Dan jangan lupa untuk ikutan food juga setelah selesai sholat. Udah kelar sholatnya, udah berdoa, semuanya wajib pantengin Kota FM lagi. Sama-sama dulu buat Mariana. Halo Mariana, selamat malam. TP nomor berapa sih? TP nomor 4 ya, benar ya. TP nomor 4 itu ada lagunya TP 4 Starboy dari duo Serigala, boleh. TP nomor 4 udah disiapin sama Rama, ditungguin Mariana. Bentar lagi bakal diplay langsung. Alvaris dari Cirebon, Mbak Rahma minta puterin dong lagunya Gila Dangdutnya The Virgin, bisa dong? TP nomor 2 ya berarti. TP nomor 2 juga udah disiapin sama Rahma, ditunggu. TP nomor 2. Oke. Okay. Lanjut lagi, Inako, TP 123. 123, sayang semuanya. Lesti, The Virgin, ama Oi, dari Avan tadi udah dimuterin ya, Oi. The Virgin, udah disiapin juga, ditunggu lagunya, yes. Oma Mami, apa kabar Oma? TP nomor 13 dan TP nomor 17. 13, lagunya Sadewo, sabar, boleh. Udah tak siap noiki lho, TP nomor 13 Sobat Kota ya. Siap untuk diputarkan, ditunggu ya Oma lagunya. Pak Matnai di Bulak Banteng, suka sama TP nomor 5. Wih, kemarin juga ya suka sama TP 5 juga ya. Kalau gak salah sekarang TP nomor 5 juga boleh dong. Kan ada di daftar soalnya. TP nomor 5 ada lagunya Faul Gayot, Harapan Temu, udah disiapin juga langsung deh sama Rahma untuk lagu-lagu yang sudah didukung oleh Sobat Kota di sosmednya Kota FM. Dan ini dia, sesuai janji Rahma, Rahma bakal putarkan lagu Starboy dari duo Serigala Sobat Kota. Ini juga salah satu lagu yang sudah ada dukung di program Tugu Pahlawan hari ini. Dan buat yang belum vote, jangan lupa dukung sekarang juga.

0: satu perjalanan sejuta kebersamaan. 26 years together.
1: TP 13.

0: Halo, saya Bunda Juleka, pendengar dari Gedangan Sidoarjo. Harapan saya semoga semakin tetap jaya di udara, menginspirasi untuk semua pendengarnya. Kota FM selalu jaya di udara.
1: TV 1.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ini adalah lagu Kura-Kura Dalam Perahu Sobat Kota. Lagu terbaru dari Lesti yang bisa Anda dukung juga di program Tugu Pahlawan nomor 1 ya. Ini lagu barunya yang fans sama Lesti. Silahkan di vote sekarang juga. Ini single ciptaan Adibol Syahrul yang terinspirasi juga dari peribahasa yang bermakna pura-pura tidak tahu. Lagu ini juga menceritakan tentang seseorang yang mengetahui niat dan juga sikap curang pasangannya Sobat Kota, tapi dia tuh lebih memilih untuk sabar dan diam seperti itu ya. Lagunya kalau mau dengerin lagi selain di TP bisa di Dendang Surabaya atau di Pasar Kota pagi juga bisa ya. Gitu deh, asal jangan request di program di Godan sama Cak Neng aja gak bisa, gak boleh ya. Ada plot-plotnya sendiri-sendiri gitu deh. Rahma sih suka sama lagunya Lesti Sobat Kota dari suaranya. Dia tuh ngebawain atau nyanyiin lagunya siapa aja tuh dalam banget. Apalagi lagu-lagu yang original, yang lagu-lagu yang muelo gitu Sobat Kota. Bah, mantap deh Lesti ya. Rama mau sama-sama dulu buat yang sudah ikutan bergabung di sore hari ini. Terima kasih buat Wahyu Supri. Selamat malam, tempat nomor 7. Kok dingin banget ya sekarang. Dingin ya hawanya dari kemarin ya Sobat Kota. Rama sampai kedinginan loh ya Allah. Masya Allah, tapi Alhamdulillah ya kan, daripada sumuk nanti pusing, bikin pusing. Wahyu Supri tempat nomor 7 ya. Kalau mau gabung di program Tugu Pahlawan punten, kita tidak menerima untuk on air. Jadi emang ada program-program khusus, salah satunya ada program Tugu Pahlawan yang kalau mau interaksi tidak melalui on air seperti itu. Kalau pengen gabungin bisa melalui fanpage Facebook, udah di-updatein juga. Terus di X Kota FM 881, WhatsApp 081750588881, Instagram. Yang lebih suka main Instagram bisa bergabung di Kota FM 881. Dicek di Insta Story karena kita bakal updatein setiap harinya di situ, hari Senin sampai dengan hari Sabtu, oke? Okay? Bunda Fitri, selamat malam Bunda. Tempe nomor 13 dan tempe nomor 16. 13 dan tempe nomor 16. Sebentar mau cek dulu ya. Tempe 13 itu ada lagunya Sadewo. Tempe nomor 16-nya ada lagunya Denok Loro. Denok Loro kayaknya tadi udah disiapin ya. Udah disiapin. Coba nanti Rahma cek lagi ya. Terima kasih sudah ikutan bergabung. Lanjut, ada siapa lagi? Sang Tuketu dari kawasan Gianyar Bali, TP nomor 2. Ripto Suasono dukung lagunya TP 1 dan 6. Hartono dari kawasan Jakarta Utara memilih lagunya TP nomor 14. Yes, Jessie mau nomor berapa? Nanti itu ya, di komen lagi ya di fanpage Facebook Kota FM Surabaya, tuan. Ngomong aja kayak kedinginan gitu Sobat Kota ya, ya kan? Apa cuma Rahma yang itu yang merasakan kedinginan ini dari kemarin. Mbak Lestri, selamat sore juga Mbak, terima kasih. Terus ada Ainul, tempe nomor 7. Umi Juleira dukung lagunya tempe nomor 46 dan tempe nomor 5. Socha, tempe 14. Ada Opah Nur Zaildi, tempe 13 dan 17. Senario Ready, tempe 10. Lisa Amir, TW 10. Maria Dimar, nomor berapa? Nanti itu ya, komen lagi dilengkapin ya. Dari kawasan Jakarta, Bengkulu, oke, boleh. Nanti komen lagi di fanpage Facebook Kota FM Surabaya-nya. Jangan lupa untuk sertakan nomor lagunya yang sudah di-updatein di flyer TP hari ini, oke? Aji, TW 1 dan 14. Nanti yang lainnya Rahma bakal sama di segmen berikutnya Sobat Kota. Kita mau dengerin lagunya Gila Dangdut dulu. Ini lagunya enak banget, salah satu lagu favoritnya Rahma yang ada di program Tugu Pahlawan ya. Ih, lagu enak wajib didukung sih kalau kata Rahma ya kan. Emang loh lagu enak, tapi kalau vote-nya kurang gitu kan, sedih gitu lihatnya ya. Gila Dangdut dari The Virgin Sobat Kota. Ini adalah salah satu genre rock dude-nya yang sudah ada di program Tugu Pahlawan di bawah naungan label Naga Suara. Dirilis bulan Mei 2026, The Virgin, Gila Dangdut yang hari ini silahkan didukung di...

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Together. Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Hai Sobat Kota, saya Ana Aimana dari Dupa Masigit Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun untuk radio kesayangan Radio Kota FM 88,1 yang ke-26. Semoga di usia 26 tahun ini Kota FM semakin jaya di udara, semakin sukses, semakin banyak sekali iklan yang masuk, dan juga programnya semakin bagus-bagus. Oh iya, krunya pastinya harus semakin kompak dan solid selalu. Jangan lupa dengerin selalu radio kesayangan kamu hanya di Kota FM 88,1 dangdutnya Surabaya.
0: Satu perjalanan sejuta kebersamaan.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Tebang dungonya Soima, sudah Rahma Play di tema nomor 10. Semoga suka dan jangan lupa untuk berdoa yang baik-baik ya sobat kota, untuk diri sendiri, untuk anak, untuk keluarga semuanya ya kan. Buat teman-teman yang emang kita sayangi juga, sobat kota semuanya, gak dulur-dulur ku apa lo ya. Tak dengar aku sehat terus ya kan, dilancarkan rezekinya, dilancarkan juga niatnya buat dengerin Kota FM ya. Semoga kita semua bisa melaksanakan ibadah umroh atau haji, amin amin amin amin ya robbal alamin, seperti itu. Rama mau sapa-sapa dulu ya yang ada di sosmednya Kota FM yang tadi belum sempat kesapa. Ada siapa? Oh, ada David, akhirnya kamu nongol. Maksudnya akhirnya vote gitu kan. Tema nomor 7 sama 16. Boleh, 16-nya udah disiapin, ditunggu ya. Ada Muhammad Syaifi. Tunggu pahlawan nih Cak Syaifi, iki pilih lagu nih 1. Tema nomor 1 berarti ya. Mang Ujang, alo Mang. Tema nomor 1 dan 14 bisa. Udah di play belum ya tema nomor 1 ya? Nanti Rahma cek dulu ya. Lanjut, yang ada di mana? Oh itu, fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Ada siapa aja tadi yang belum Rahma sapa ya? Sebentar, Abah Waisel dari Samplangan TP nomor 17, Dumayanti TP 14, ada Saat Budiono juga. Terima kasih sudah memilih lagu yang ada di TP 13. Mbak Reni Rentina TP nomor 2 dan TP nomor 8, terima kasih ya. Ferry Sutarjo TP 6, Tumiem Virgo hadir memilih lagunya TP nomor 6. Terus ada Maimunah Siro, dukung lagunya Buta Karena Cinta. Bentar gak kelihatan. Rahma Aisyah, menalin bahagia lo kemarin lo Rahma. Ya apa Rahma Aisyah, kemarin ada gak di vote. Gitu deh.

Sekarang nggak ada nih Fod. Ya kalau hari ini bisa dengerin di Dadang aja kalau gitu ya. Ya jam 7 malam nanti ya. Oh ini kalau ini bisa satunya lagunya, eh ada nggak? Oh ada lagunya Avan tapi nomor 3 ya. Ada. Ya dukung lagunya Avan, ada Neneng Susi dukung lagunya Avan juga. Oi 378 dukung lagu TP nomor 3. Adi Cahyati dukung 3 sahabat Avan. Stream dukung lagunya Oi. Likah dukung lagunya Avan. Ada R7DJ4 dukung lagunya Avan. Oi sahabat Avan. Bengkalis dukung lagunya Oi. Asei dukung lagunya Avan. Ita Gotika dukung lagunya Avan juga. Sahabat Avan Pekalongan dukung lagunya Oi. Aisyah dukung lagunya TP nomor 3. Irohwati TP 3. Z TP 5. Ayas Abin TP nomor 3. Oh banyak ternyata. Masya Allah. Makasih banyak loh. Rani TP nomor 1 dan TP nomor 3. Yang lain nanti tarakap pagi ya. Sobat Kota Z, thank you ya. Z TP nomor 5 boleh. Nanti Rahma bakal rekap Sobat Kota untuk vote yang masuk di sosmednya Kota FM. Yang belum ikutan vote silakan vote karena masih ada kesempatan dan waktunya sampai jam 7 malam nanti. Silakan kasih tahu sama Rahma. Kira-kira lagu jagoannya Sobat Kota hari ini ada di nomor berapa sih? Vote sekarang juga sampai nanti jam 7 malam. Pepe.

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Menemani 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir. Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. 26 years together.
4: TP 16.

0: Besok kalau udah besar, adik mau jadi apa?
1: Mau jadi dokter, Bapak.
0: Pintar sekali. Kalau gitu, adik gak boleh nakal ya. Bapak cari uang dulu buat adik masuk dokter.

Denok Loro sudah di play ya di tema nomor 16 dari sini Cynthia featuring Case ya. Kalau mau dengerin lagi bisa dicek nih nanti malam Sobat Kota jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat, atau mau dengerin siang-siang di program Digoda dari jam 12 sampai jam 3 sore. Tapi kalau misalkan mau dengerin pagi nggak pagi-pagi banget pagi nggak pagi-pagi banget gitu, di jam 7 sampai dengan jam 10 pagi seperti itu ya. Rama udah ngerekap nih untuk vote yang masuk melalui sosial medianya Kota FM, ada di fanpage Facebook, terus juga di X, Instagram dan WhatsAppnya sudah Rahma kepoin semua. Untuk lagu yang paling banyak didukung hari ini dimenangkan oleh Congratulations teman nomor 3. Oi, dari Avan. Lagu yang enak banget ini juga terbukti ya Sobat Kota vote-nya paling banyak. Terbukti juga kalau di chart dan hits dia tuh melejit naiknya peringkatnya. Oke, jangan kemana-mana karena sebentar lagi ada Rani Larasati yang siap juga untuk memanjakan telinga Anda pakai lagu-lagu dangdut original sepanjang masa di Dendang, Surabaya. Rahma pamit, bye. TP3.

Hai, saya Bunda Tiara, pendengar kota dari Kapas Madya Surabaya. Happy birthday buat Kota FM yang ke-26 tahun. Harapannya semoga Kota FM selalu menjadi radio nomor 1 yang selalu memberikan informasi, edukasi, serta hiburan bagi pendengarnya. Jaya selalu di udara.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre, seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop sing diremix sedek-sedek iku loh.
1: Loh. Sama mbok gawe horek, Davin. Lek aku seneng iki dangdut asli alias original. Mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kate krungokno dangdut original biasanya nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
1: Loh, ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

Hari Bhayangkara HUT Kepolisian RI. Hari Bhayangkara adalah hari peringatan ulang tahun resmi Kepolisian Republik Indonesia yang diperingati setiap tanggal 1 Juli. Hari ini bukan sekadar perayaan biasa, melainkan tonggak sejarah penting yang menandai perubahan kedudukan, tanggung jawab, dan kewenangan kepolisian dalam struktur negara Indonesia. Hari Bhayangkara memiliki latar belakang sejarah, yaitu perjalanan kepolisian Indonesia dimulai jauh sebelum kemerdekaan, tepatnya masa Hindia Belanda. Terdapat berbagai bentuk kepolisian seperti polisi lapangan, polisi kota, hingga polisi pertanian. Namun, jabatan-jabatan tinggi hanya dipegang oleh orang Belanda, sedangkan warga pribumi hanya menduduki posisi terbatas dan tidak memiliki wewenang penuh. Lalu pada masa awal kemerdekaan tanggal 11 Agustus 1945, PPKI membentuk Badan Kepolisian Negara. Pada awalnya, lembaga ini berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan hanya mengurus urusan administrasi. Sedangkan tugas operasionalnya bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Susunan ini membuat kepolisian belum memiliki kedudukan yang mandiri dan jelas sebagai alat negara pemelihara keamanan dan ketertiban. Kemudian perubahan mendasar terjadi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1946. Dalam peraturan ini ditetapkan bahwa kepolisian negara bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Nama Bhayangkara mempunyai makna, yaitu diambil dari sejarah kerajaan Nusantara, tepatnya merujuk pada pasukan pengawal keamanan dan pertahanan kerajaan Majapahit. Nama ini dipilih untuk mengingatkan bahwa tugas utama polisi adalah menjadi pelindung, pengayom, dan pengawal keamanan masyarakat serta negara sesuai dengan semangat kepahlawanan leluhur bangsa.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat malam Sobat Kota. Gimana kabarnya ini? Gimana kalau misalnya malam-malam begini Sobat Kota pingin santai begitu ya, dan juga mendengarkan lagu-lagu favorit Sobat Kota, boleh gabung ya. Dari jam 7 malam Rani akan menemani Anda dengan lagu-lagu dangdut original kesayangan Sobat Kota sampai nanti jam 9 malam pastinya. Monggo lagunya disiapin dulu. Biar apa? Biar kita makin heboh dan juga makin enak ini suasana malamnya. Dihangatkan dulu. Kalau yang ngerasa kedinginan, mari kita hangatkan dulu dengan lagu dari Erna Wulansari, Gila.

0: 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya. Yuk, waktunya goyang dangdut original dari yang lama sampai yang baru. Rani tunggu. Siapa aja nih yang pengen gabung on air, silakan. Halo, selamat malam Dendang Surabaya. Halo, selamat malam Dendang Surabaya. Ini kok gak ada suaranya ya ini ya. Halo Eva. Oke, terputus. Boleh dicoba lagi ya Eva ya. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
1: Ya, halo, selamat malam Dendang Surabaya.
0: Syahdu banget.
1: Ya, dengan ini Bapak Supat. Oh, syahdu banget.
0: Anjir, dengan Bapak Sintan.
1: Bapak Supadi, pendengar baru, Mbak Rani.
0: Nge, Pak Supadi ya namanya ya?
1: Iya, Pak Supadi.
0: Nge, Pak Supadi, salam kenal dari Rani, Pak.
1: Ya, salam kenal balik, Mbak Rani. Saya dari Malang ini.
0: Malang, Malangnya Malang Pundi.
1: Malang Kepanjen.
0: Walah, Kepanjen. Lewatan Kumbien, lek tekok Lumajang, ngarep nang Malang itu.
1: Waduh, lek, latih nang Malang ini, Mbak Rani, dek. Napa kula ten jalan Adi Setia nih, goten kidule SMA niku.
0: Oh, nggih, celak SMA. SMA Negeri. Nggih lah iya, salam kenal iki warga Malang merapat dangdutan. Enake lagu apa ini Pak Supadi?
1: Enake.
0: Monggo.
1: Lagu baru angsal gitu.
0: Baru angsal, tapi yang berbahasa Indonesia. Contoh lagunya Lesti, Jirayut.
1: Romai Rama, topeng-topeng.
0: Boleh, boleh, itu lagunya enak itu. Tak puterkan.
1: Enak, enak itu lagunya baru kate. Ono Irama ini bener lah like, sama mau sing paswate syahdu mau memang aja nih sadu-sadu ngonton piye Mbak Rani.
0: Enggak, ini lagunya topeng dari Bang Haji Roma Irama sudah tak siapkan. Salamnya monggo buat siapa? Abu.
1: Salamnya buat Cak Toto Santoso, ada Mbak Yati di Randu Tejo, ada juga Mbak Ella yang ada di Prigen Pasuruan. Terus ya wis pokoknya buat semua radio, apa, semua fan radio Kota FM, selamat mendengarkan. Semoga sehat walafiat. Oh iya ada anu, ada
0: Amin.
1: Cak Sarwi yang
0: ya. Nggih betul, Cak Sarwi di Waru Cak Surabaya.
1: Cak Sarwi itu selalu anu itu cuman aku sik kae iki Mbak Rani.
0: Habis ini pastilah akeh sing ngomong, "Lho, nggih salam kenal Pak Supadi," ngono.
1: Ngoten nggih.
0: Iya, ini ada Mbak Putri Widayanti juga dari Prigen ini.
1: Oh, Mbak Putri Widayanti nggih, salam buat. Nah, soalnya kalau tasik mendengar baru lah.
0: Pendengar baru. Awal-awal
1: ini, kulo kan anu terus terang mawon kulo tuna netra Mbak Rani.
0: Oh, nge.
1: Ya ampun, ngapsis teruin ini. Wah, kulo puter-puter. Di si halaman itu. Alhamdulillah ketemu.
0: Alhamdulillah ketemu, ya. Alhamdulillah, semoga kerasan di sini Pak Supadi banyak teman ini dari seluruh Indonesia hadir ini.
1: Nge, kulo usahakan kerasan, guys. Pokoknya salam. Datang sedaya fan radio Kota FM gile, anu kulo disenggol, mangke kulo senggol balik ngoten.
0: Nggih, siap.
1: Nggih, matur suwun nggih Mbak Rani nggih.
0: Sami-sami, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dari pendengar baru. Yeay, kita punya keluarga baru, Sobat Kota. Ada Pak Supadi dari Kepanjen Malang. Monggo yang lain yang pengen gabungan. Halo, selamat malam.
2: Malam Rani.
0: Malam juga cantik.
2: WA ni kok gak kena sih.
0: Lah ya aku mau wes tak halo-halo lho. Kok gak ono suarane?
2: Padahal nang kene kedengeran lho.
0: Iya, tapi enggak apa-apa ini sudah masuk ini Eva.
2: Cepat singkat ya.
0: Lagunya apa?
2: Bahtera Cinta.
0: Bahtera Cinta. Oke. Oh, Bahtera Cinta ya, tapi aku harus muterin yang asli.
2: Ya wes gak apa-apa.
0: Iya. Boleh. Salamnya buat siapa ini?
2: Salamnya buat semuanya. Buat Kakak. Makasih.
0: Sama-sama. Ditunggu lagunya cantik.
2: Oke.
0: Oke. Ada Eva. Ini hadir dari Simo, kawasan Simo, Surabaya, Sobat Kota. Yang semalam belum gabung, nah ini semalam itu yang sudah gabungan ada Cak Solikin, Mas Edo, Mas Eros, Hafid, Cak Kasian, Oma Mami, Pak Sugeng, Cak Satrio Basuki. Nah selain itu boleh silakan masuk gabungan ya. Rani tunggu sampai nanti jam 9 malam. Selamat malam Dendang Surabaya.
3: Syahdu banget.
0: Syahdu banget. Apa kabar?
3: Iya lagi baik.
0: Baik, alhamdulillah sehat selalu. Cuaca di sana juga bagaimana, ini terpantau amankah atau panas dingin?
3: Aman, lagi baik.
0: Lagi baik.
3: Iya.
0: Mm-mm. Ini dari Mas Hafid.
3: Dari Madura.
0: Oh iya, dari Madura, dari Mas Solihin.
3: Iya, dari Solihin.
0: Oke siap. Iki mangono Pak Supadi ada Mbak Eva sudah disiapkan lagunya. Nah ini monggo lagunya apa ini tak siapin juga?
3: Dari Mansur.
0: Dari Mansur, apa nih Mas Solihin?
3: Lagunya apa ya?
0: Apa ya?
3: Pengadilan Cinta.
0: Pengadilan Cinta itu dari Kalau Pengadilan Cinta dari Imam S. Arifin dong.
3: Ya, dari Imam.
0: Enggak apa-apa ya. Oke. Okay. Siap, lagunya tak siapin, udah siap ini. Salamnya buat siapa?
3: Salamnya ya buat Arvin. Ya buat Titi. Ya ketemunya salam untuk anaknya.
0: Nggih.
3: Udah gitu aja ya, Mbak.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Mas Solihin, Eva, Pak Supadi. Yang lainnya yang kemarin malam belum masuk ya, silakan masuk gabungan di 031-561-1416 atau di 567-6923. Sudah Rani siapin juga ini, request dari Mas Agung dari Kalisantri, lagunya Jangan Pura-Pura. Salami gawe Cak Sarwi, Cak Edo, Mbak Eka, Farhan, Mang Ujang, Mbak Ella, Cik Aini, ada Pak Jono juga, Abah Kosim, Putri, Cak Jipi, Mbak Ella, Mbak Ika, Miss Ika ya, Mas Aditya, Pak Pogedang, Bunda Mami, ada Mawar, Koko Heri, Bunda Fatona, Bang Uco, Agus, Mbak Serintil, Mbak Wiji, Bunda Sutira, Koko Heri, dan Putri Widayanti. Terima kasih banyak juga Miwi Bowo dari Jakarta, lagunya Pelaminan Kelabu. Salamnya buat Mia Absari di Bandung, Rini Syawati, Abi Roy, Pak Jono, Mama Eli, Mbah Toibi, dan untuk Yeni Ine. Selain itu, ini tadi ada Mang Ujang, Dendang Surabaya, syahdu banget. Lagunya Buta Karena Cinta, salamnya kayak Cak Rembo, Cak Samsul Hadi, dan Putri Aditya, Cak Mukim, Gading Watu, ada Mas Edo, Cak Ali, Pak Miskan, Bunda Farha, Mbak Ella, Ardi Rungkut, dan semua fans Kota FM tanpa terkecuali. Oke, selamat malam Dendang Surabaya.
4: Aduh banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang apa kabar ya Pak Toto?
4: Sehat, sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Itu teman ngobrol saya di Cak Supadi itu buat tiap malam begadang
0: tapi mati bola. Iya, mang gak noiku. Saiki wes gak begadang ambek bola tok malah tambah melok dangdutan hari. Iya.
4: Pak Rani sehat ya.
0: Alhamdulillah Pak Toto sehat walafiat di sini semua tim Kota FM juga ya. Begitu.
4: Ya udah semuanya pada sehat.
0: Amin.
4: Mau request lagu Mbak Rani.
0: Monggo Pak Toto lagunya apa ini?
4: Benang biru aja.
0: Benang biru aja, biar kita ya. Sulam bareng-bareng di sini.
4: Ya. Salamnya buat Cak Supadi. Mm-hmm. Enak loh di sini sama nih, nggak kerasan sama rugi deh gini lah, penyari ayu-ayu loh penyari.
0: Nah iya penyari ayu-ayu, sing ganteng soalnya irisnya tambah bejo.
4: Nah iya, mek lorotok.
0: Mek lorotok, sing papat wedok-wedok kape.
4: Ya Mas Jipi, selamat malam Mas Jipi. Buat Mbak Diandra Pratiwi, Bu Mami, Cici Aini juga. Kemudian ada Cak itu, Cak Satrio Basuki, Cak Hobar Ayas Bang Ujo, Cak Gianto Rimbu, dan lain-lainnya.
0: Dan lain-lainnya.
4: Mbak Raninya selalu sehat.
0: Amin.
4: Banyak rezeki, tetap semangat. Dan perlindungan Allah subhanallah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa. Gledang.
0: Nggih, Klodak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pendengar iki ya lucu-lucu ngono duwe tagline dewe-dewe. Baik sobat kota, kali ini Rani mau puterin lagu dulu ya. Ada Topeng dari Bang Haji Roma Irama yang meluncur terlebih dahulu di ruang dengar Anda. Dendang Surabaya, syadu banget.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Pengen dengerin lagu dangdut original? Dendang Surabaya pilihannya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.

Hari Bayangkara HUT Kepolisian RI. Hari Bayangkara adalah hari peringatan ulang tahun resmi Kepolisian Republik Indonesia yang diperingati setiap tanggal 1 Juli. Hari ini bukan sekadar perayaan biasa, melainkan tonggak sejarah penting yang menandai perubahan kedudukan, tanggung jawab, dan kewenangan kepolisian dalam struktur negara Indonesia. Hari Bayangkara memiliki latar belakang sejarah, yaitu perjalanan kepolisian Indonesia dimulai jauh sebelum kemerdekaan, tepatnya masa Hindia Belanda. Terdapat berbagai bentuk kepolisian seperti polisi lapangan, polisi kota, hingga polisi pertanian. Namun, jabatan-jabatan tinggi hanya dipegang oleh orang Belanda, sedangkan warga pribumi hanya menduduki posisi terbatas dan tidak memiliki wewenang penuh. Lalu pada masa awal kemerdekaan tanggal 11 Agustus 1945, PPKI membentuk Badan Kepolisian Negara. Pada awalnya, lembaga ini berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan hanya mengurus urusan administrasi. Sedangkan tugas operasionalnya bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Susunan ini membuat kepolisian belum memiliki kedudukan yang mandiri dan jelas sebagai alat negara pemelihara keamanan dan ketertiban. Kemudian perubahan mendasar terjadi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1946. Dalam peraturan ini ditetapkan bahwa kepolisian negara bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Nama Bayangkara mempunyai makna, yaitu diambil dari sejarah kerajaan Nusantara, tepatnya merujuk pada pasukan pengawal keamanan dan pertahanan kerajaan Majapahit. Nama ini dipilih untuk mengingatkan bahwa tugas utama polisi adalah menjadi pelindung, pengayom, dan pengawal keamanan masyarakat serta negara sesuai dengan semangat kepahlawanan leluhur bangsa.

0: Kita coba ya untuk menerima telepon. Ini ada Pak Suwanto. Halo, selamat malam. Loh iya, ini kenapa ya nomor telepon WhatsApp-nya ini kok nggak bersuara? Halo, selamat malam. Iya, sepertinya sedang trouble ini. Halo. Oke, ngapunten Pak Suwanto, kita coba ini ya, coba cek lagi ya. Ini sepertinya sambungan WhatsApp call-nya sedang ada sedikit masalah ini. Kita coba coba ini, coba cek dulu. Kita coba cek dulu kenapa kok tidak bunyi gitu. Halo, selamat malam. Siadu banget. Selamat malam, Cak Rembo.
1: Kena ini lho.
0: Iya, kena. Iku mangkok gak kena. Iya, ngapunten Pak Suwanto. Monggo habis ini masuk lagi nututi Cak Rembo.
1: Kena ini lho, enak ini lho.
0: Nah iya, lancar jayang ini. Alhamdulillah.
1: Iya. Paling sinyal mungkin.
0: Iya. Kemungkinan sinyal juga bisa. Monggo Pak Suwanto abis ini naik. Ini ada Cak Rembo. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, rada enak Mbak Rani.
0: Yes, alhamdulillah. Moga-moga.
1: Iya. Aku tolong sehat. Saman puter nol lagu Roma Irama Mbak Rani.
0: Nge, judulnya apa?
1: Zulfikar ya Mbak Rani.
0: Zulfikar, boleh. Salamnya buat siapa ini?
1: Salami buat Mang Ujang. Cari sambil terep. Terus Sasur Pak Toto sampai jumpa.
0: Nge.
1: Pak Sampuri ke Brown, Pak Rudi, Cak Ali, Bang Uco, Cak Ido. Terus Pak Deanto, Pak Jumadi, Naselin, Belosor, Cak Satro, Basiki, Pak Bugedang, Abang Kosim, Cak Afid, Pak Kasian, Koko Eri, Cak Miskan, Cak Jipi, Bang Eros, Mas Rizal, terus Pak Samsul Hadi, Prigen, Cak Boneng, terus Pak Juwanto, terus Bunda Mujiati, Bunda Fatona, Bunda Farha, Bunda Sutira, Oma Mami, Mbak Dian Pratiwi, Bunda Waris, Mbak Yati, Mbak Umum, Mbak Yanti, Mbak Wiji, Mbak Ikan Gersian, terus Bunda Selama, Cici Aini, Mbak Tanti, Tunjungan, Mbak Ima, Mbak Santi, Mbak Nur, Mbak Widya, Mbak Putri, Prigen, wis dan semuanya seduluran salawas sih.
0: Nggih, matur nuwun Cak Rembo.
1: Buat barangnya sehat sekarang.
0: Amin, moga-moga sehat kabeh.
1: Halo.
0: Nggih.
1: Halo.
0: Halo.
1: Buat barani ya selalu dimudahkan rezeki kene mantu hati-hati.
0: Amin, matur.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sapa juga ya. Ada Pak Wiyoto dari Pandaan malam hari ini yang nitip salamnya buat Ning Rara dari Sidoarjo, Mama Eli Agustince, Mia Ramadhani, Samsul Hadi. Pak Jono, Mbak Toyibi, Met Malam Aja, lagunya Payung Hitam. Ada si cantik Pit Ameli dari Gria Kebraon, ada Juragan Dawa juga. Dendang Surabaya hadir pantau di perjalanan menuju Sidoarjo. Lagunya bukan yang pertama, salamnya buat suami, salam sayang katanya Mbak Diandra Tiwi. Cak Bagi, info apa Cak Bagi? Monggo, Pinara. Ada Mas Ma'ruf Amin, selamat malam. Monggo Mas hadir di Dendang Surabaya bareng Pak Suwanto Benowo juga. Kemudian Wong Kerapu, pantau derek pantau absen Dugi Ngriyo sambil kali jagi warung pengen request perjuangan dan doa. Ada juga Mas Miftahul Ulum, selamat malam. Iki bolone Cak Ma'ruf jarene Mama Ain manah iki. Iya betul, nje leres. Kemudian juga Mas Wahyu Supriyadi, terima kasih banyak sudah absen teman-teman, selamat malam. Monggo main-main ke Sumberjo Pakal dulur. Wah iki jarene sapa iki? Matur nuwun, ada Mbak Wahyu Jivana juga dari Sidoarjo yang monitor absen di malam hari ini. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
2: Syahdu banget.
0: Syahdu banget. Apa kabar?
2: Alhamdulillah. Mbak Rani, gimana punya kabar?
0: Baik, ini Aprilia ya?
2: Iya.
0: Iya, semoga sehat selalu Mbak Aprilia.
2: Amin, ya Rabbal Amin. Aku pengen rekes lagu.
0: Lagu apa ini?
2: Lagunya siapa yang punya?
0: Siapa yang punya? Boleh, Rani siapin.
2: Ya, selamat malamnya ya.
0: Iya.
2: Ya, Cak Rembo yang barusan turun. Cak Tata, Cak Kobar, Mas Ali, Cak Wandi, Mas Edu juga, Mas Aditya. Terus, Kak Kasian, Pak Toyibi, Bunda Fatona, Bunda Farhang, Bunda Hari, Bunda Tiara. Terus, Cak Hafid, Neng Ela, Neng Kusti, semuanya tanpa terkecuali salam songkem. Spesial yang punya Mendamba.
0: Mendamba.
2: Lagi ngapain?
0: Mm-mm.
2: Dan di mana? Sama siapa? Buat Berani, Mbak Cisita, kalau pulang hati-hati lagi, tak tunggu yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Mbak Aprilia. Miss Aprilia dari Madura ya. Lagunya Jangan Ya Dek Jangan. Lagu dari Ayu Ting Ting ini di request oleh Vera Kumala Gestro. Salamnya buat Putri Widayanti, Ambu Kalista dan semuanya. Ada juga Aji Putu Brengos, Santai Yuk Biar Saraf Tidak Tegang. Kemudian juga ada Reni Rentina dari Medan, Lajar Jasipa Hadi Rintit My Des. Lagunya Resesi Dunia Kak, kalau boleh, boleh, boleh, boleh, boleh. Tapi sebelumnya kita puterin dulu Buta Karena Cinta, salah satu lagu yang di request oleh Mang Ujang juga via WhatsApp ya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Pengen dengerin lagu dangdut original? Dendang Surabaya pilihannya.

0: Buta Karena Cinta. Kemudian juga ada Zulfikar, Ayu Ting Ting, Jangan Ya Dek, Siapa Yang Punya, dan juga Rembulan Bersinar Lagi. Sudah nganterin kita ya Sobat Kota, gak kerasa udah nyampe di menit 34 lepas dari jam 8 malam. Rani mau absen dulu. Mbak, matur nuwun, lagunya sudah terputar katanya Pak Suwanto. Nge, sami-sami Pak Suwanto. Salamnya buat Pak Sugianto, Cak Ma'ruf, Aditya, Cak Sum, Cak apa iki? Cak Sumur. Pak Po, Cak Wahyu Supriyadi, bro semuanya katanya Pak Suwanto. Nge, iki pantau dari mana ini jenengan ini? Ada Cak Gianto juga, terima kasih lagunya sama-sama. Oma. Oma cantik, terima kasih, selamat malam Oma. Dingin-dingin enak nikmatin dendang Surabaya. Pengen denger lagunya Bukan Tak Mampu. Salamnya buat semuanya aja, nge. Ada Mbak Wahyu, Mbak Wahyu Zivana. Ada Mbak Wahyu Zivana. Hati-hati Rahma. Ada Mbak Wahyu Zivana pengen request lagunya Insan Biasa. Oh, lagune enak-enak iki wis rek apa wis nglompok kabeh ya. Tapi sadurunge Rani mau nyapa dulu ada siapa di sana? Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa kabare?
1: Kabare apa, Mbak Rani?
0: Kabare baik, Cak Ma'ruf.
1: Alhamdulillah,
0: akhirnya isok gabungan.
1: Wangel, cuman iya.
0: Lah iya, ngerintip seng telpon. Seng ngerintip telpon nih. Mari ngono apa aku mau jenenge request lagu nih ku yo. Wih, salah. Di absen-absen. Tapi alhamdulillah iki Cak Ma'ruf sudah bisa gabungan masuk malam hari ini. Kabarnya sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Rani.
0: Iya, terima kasih loh, wes ngejak join. Iku sama Mas Miftahul ya?
1: Iya, ini gue gini, ayo jare.
0: Oh.
1: Nah, iya. Mbak Rani, kita neng grup Kota FM.
0: Iya, makanya. Wes enak iku iso.
1: Gabung.
0: Serawong ngambil Sobat Kota yang lain, alhamdulillah.
1: Minggu ke depan insya Allah jalan depan sana sampean.
0: Insya Allah ditunggu main ke studionya.
1: Dua minggu kah jangan sana Bapak sana lagi.
0: Iya siap. Iki lagi neng lah Pak tahu ta?
1: Ah udah habis.
0: Wow alhamdulillah habis.
1: Iya nunggu bakaran itu lagi bare Mas Vita lagi bakaran lagi.
0: Oh tinggal nunggu bakarannya aja.
1: Iya.
0: Wis tak dungakno wis maring ini ndang wis kokot. Alhamdulillah rezekine kesuk tambah maneh.
1: Nggih.
0: Amin. Pripun iki lagune? Lagune apa iki, Mang?
1: Suci Dalam Debu.
0: Suci Dalam Debu. Mantap.
1: Nggih.
0: Salamnya buat siapa ini, Cak Ma'ruf?
1: Ini salam buat Mbak Anak. Anak-anakku rek, ya Allah.
0: Iya, mangkano iku.
1: Sama iku, Pak Sutoyo nanti, Pak Sutoyo iki.
0: Pak Sutoyo.
1: Wis kuabe pose Pak.
0: Heeh.
1: Alika pokoke kanca iki.
0: Kuabe beres wis ngono ya.
1: Beres ya wis.
0: Ya.
1: Enggak pulang nganti barani ya.
0: Nggih, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Cak Ma'ruf nih. Cak Ma'ruf alias Raffi Ahmad yang benowo rek. Iki wis tak luncurno sik ya. Ben gak kesuwen, ben lagune juga bisa nutut diputar semuanya. Salah satu lagu ada Insan Biasa. Informasinya dari Mbak Wahyu sekarang jernih dari pagi sampai malam nyala katanya karena Firzan seneng dengerin dangdutan. Salah kau sih. Aku nyanyi ini maring ini sih. Aku tanya apa sih. Ya Allah aku bingung iki. Apa aku jenengi moco singin disik iki. Saking ngake iki Sobat Kota sing gabung. Sih tak sopo sih maneng ini. Ada Sang Tuketut dari Gianyar Bali hadir. Bunda Fitri, waalaikumsalam Bunda Fitri. Ada juga Ripto Swasono dari Pakal. Salam bahagia untuk semua pendengar yang sedang mendengarkan Dendang Surabaya. Ini ada kabar dari Duri Kepa. Terima kasih Melani Aza. Kemudian Bang Sony Anderson juga hadir. Ada juga PCE Nurkolis nih. Terima kasih dari Mojokerto Mas Aditya Mahesa dari Kedamaian. Ada Widya Nenggar dari Prigen. Selamat malam Kakak Rani. Salamnya buat Kak Wahyu Jivana, Pak Ade Toto. Sampai jumpa Akung Supadi Kepanjen, Pak Ade Sugeng Bali, Om Rizal dan untuk semuanya aja. Satu lagi dari Eko Wijayadi. Selamat malam Kota Sidoarjo. Nggih malam. Ayo deh, ada Oma Mami, Cak Gianto, Pak Suwanto, Mbak Wahyu, ada Mas Wahyu, Mas Miftahul, Mas Ma'ruf, kita bergoyang bersama Mang Ujang.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Pengen dengerin lagu dangdut original? Dendang Surabaya pilihannya.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Marketplace selama ini selalu dianggap sebagai jalan pintas bagi pelaku UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Tapi belakangan ini, sebagian pelaku usaha di Indonesia justru mulai mengurangi ketergantungan, bahkan pelan-pelan meninggalkan platform digital tersebut. Penyebabnya macam-macam. Mulai dari naiknya biaya administrasi, potongan komisi penjualan, biaya promosi, sampai margin keuntungan yang makin menipis. Fenomena ini rupanya mendapat perhatian serius dari kalangan akademisi. Guru Besar Studi Ekonomi Universitas Ciputra Surabaya, Profesor Murpin Joshua Sembiring Gurki menilai, hengkangnya UMKM dari marketplace bukan cuma soal biaya administrasi semata.
2: Fenomena UMKM mengurangi ketergantungan ya, bahkan hengkang dari marketplace ya, tidak hanya karena biaya admin loh. Ini adalah tanda ekosistem digital kita ini

0: kan kalau nggak salah itu, plus biaya tetap tertentu kan, perpesanan gitu kan ya. Jadi menurut saya sih UMKM ini hengkang itu ya, selain biaya admin dan komisi makin tinggi, tergantung pada algoritma, ini kan permainan di situ kan, produk UMKM ini bisa tenggelam kalau tidak dia membayar iklan atau tidak mengikuti pola promosi platform. Platform ini profit marginnya bisa lebih besar dari pelaku UMKM sendiri. Lalu juga saya sinyalir ada perang harga yang nggak sehat. Ada banyak UMKM dipaksa jual murah. Bukan karena efisien, tetapi karena harus bersaing dengan produk impor. Sudah begitu, regulasi kan? Saya lihat ini dampaknya nanti besar terhadap UMKM di Indonesia kalau begini.
1: Ekonomi digital kita memang terus tumbuh dan jadi salah satu yang terbesar di kawasan Asia Tenggara. Tapi di balik angka pertumbuhan itu, ada tantangan besar buat pelaku usaha kecil yang terus bertahan di tengah biaya operasional digital yang makin kompleks. Selain soal biaya platform, Profesor Mulpin juga menyoroti persaingan harga yang makin gak sehat, termasuk derasnya gempuran produk impor murah. Karena itu, UMKM didorong untuk mulai membangun kekuatan bisnis secara mandiri.
0: Untuk UMKM, bangunlah database pelanggan, perbuat diferensiasi produknya, lalu masuk ke managed market itu harus produk-produk yang spesifik, lalu kolaborasi antar UMKM, mau nanti bentuknya bundling produk, misalnya dua produk A dan B dijual bareng, tapi sebenarnya produksi dari UMKM yang berbeda, nggak apa-apa, itu teknik baru kan, apalagi barang yang komplementari, terus promosi bersama, yaitu kooperasi digital, bersama. Jadi kalau dulu saya bilang UMKM itu wajib hukumnya monopoli dalam rentetannya UMKM bergerak di bidang ternak sapi. Ada UMKM yang pakan ternak, ada yang UMKM olahan daging sapi, ada UMKM yang transportasi kebutuhan ternak ini. Itu satu ya. Kalau dari sisi pemerintah, khususnya Kementerian UMKM, jangka pendeknya, saya sih mendorong aja transparansi biaya marketplace. Boleh aja kan dipanggil misalnya berapa sih batas wajar, gak apa-apa biaya layanan untuk UMKM mikro misalnya. Terus pengaduan disiapkan oleh Kementerian UMKM, memberi pelatihan tentang margin, pricing, iklan digital. Nah, kalau jangka panjangnya sih, sekarang Kementerian dipisah menjadi Menteri UMKM tersendiri ini, tujuannya kan membangun kedaulatan data UMKM di Indonesia, membentuk ekosistem, lindungi produk lokal dari predatory pricing istilah saya ya, karena banjirnya barang impor murah itu.
1: Tantangan sesungguhnya sekarang adalah memastikan UMKM tetap eksis, mendapat keuntungan yang sehat, dan mampu bersaing secara berkelanjutan. Karenanya, punya jalur distribusi dan promosi mandiri itu wajib hukumnya. UMKM harus mulai berani membangun own asset seperti website atau layanan pesan instan dan tidak lagi 100% bergantung pada platform quote and quote tuan tanah yang terus memotong komisi. Nah, pertanyaannya, kalau kita jualan di tempat sendiri, gimana cara mendatangkan pembelinya? Jawabannya adalah kolaborasi. Jadikan radio yang lagi kamu dengarkan sekarang sebagai mitra omnichannel kamu.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Dendang Surabaya, syahdu banget.
4: Makanya yang punya usaha UMKM, ayo jangan lupa dikirimkan alamatnya biar kita setiap siaran bisa menyiarkan ya. Untuk teman-teman yang punya usaha UMKM, silakan mengirimkan alamat usahanya ke admin Kota FM, nanti kita bantu untuk catat ya. Dan kita siarkan setiap kali kita siaran. Dadok Maron Alvaris, kemudian ada Pak Jono Yoko Sniper, Mbak Putri Widayanti juga, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Mbah Toyibi, teman-teman, ada Juragan Dawet, ada Mbak Eva, Cak Samsul, Rini Setiawati, Ami Wibowo, Mas Agung dari Kali Santri, semuanya terima kasih banyak. Tapi Reni harus pamit undur diri ya, Sobat Kota, menutup Dendang Surabaya malam hari ini. Ketemu lagi dengan saya besok. Jangan lupa jaga kesehatan. Salam sayang dari Citandui.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo, saya Aziz Keres, Master of Ceremony Kota Gresik, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-26 untuk Kota FM Surabaya. Semoga selalu konsisten menjadi teman setia di setiap perjalanan, menyajikan informasi terpercaya dan menghadirkan hiburan yang berkualitas. Semoga terus mengudara sebagai inspirasi bagi masyarakat. Jayalah di udara. 26 tahun bersama Kota FM, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
2: Mbak Uti kepingin ngerungokno lagu langgam campur sari terus koyok tayop-tayop ngoneku nang radio apa ya si ono tanduk.
3: Loh, ono mbak, sing ini iki sih lagu ne.
2: Loh, kok iki lagu ndok? Wong tuwek dikai dolanan.
3: Yo yo mbak, iki lagu nih.

0: Loh, gayeng ini rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kung mumbien.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Ya enggak apa-apa, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lansak, panunggalani sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: kabeh, wayahe wayahe. Adicara caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau koma suju Kota FM dangdutnya Surabaya sugeng talu telur kepanggil malih nggih. Wonten caning campur sari koplo gending Kota FM ya iki. Monggo pinara ya tak tunggu gabungane dulur-dulur sedaya nggih. Lewat telepon saged, Facebook saged, WhatsApp nggih saged. Pokoke sing telepon nggih ingkang kula wingi dereng nggih. Monggo dikancani tari nintias ngantos mangke jam 11. Mangga.
2: Dalan remung siji, Mas. Saya ana dalan liyane. Mas Hendra Kumbang.

0: Releseng.
1: Matur nuwun, dulur-dulur ingkang sampun bergabung nggih. Wayahe wancine ngelerem mana, ngelerem pikir nggih, ngelerem penggale, ya wis pas banget nek gabung nang kene Caning. Campur Sari Koplo kene ngot FM yo iki Caning.
2: Campur Sari Koplo Gending Kota FM. Yo iki ning tari sampean dulu aman apa enggak ning tari? Aku rada lali.
1: Aman.
2: Aman nggih.
1: Nggih, Pak. Rada
2: lali ning wis tuwe ning.
1: Dereng kok. Sik enom. Nggih, Pak.
2: Ning tari sehat?
1: Alhamdulillah pangestuni. Panjenengan nggih sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Nggih, Pak. Monggo.
2: Gendinge ning.
1: Nggih.
2: Ya,
1: napa Pak?
2: Kecik-kecik ae ning.
1: Kecik-kecik nggih.
2: Kecik-kecik sini sawu rambut keriting kaya sawu.
1: Nggih.
2: Nggih, salame kagem Bang Ucok. Kagem Cak Gianto Rimbu, kagem Mas Jipi, Bu Patona. Farha, Bu Mami, Bu Aini ya sedaya kemawon. Ning tari matur nuwun.
1: Sami-sami.
2: Naringan seger kuwaratan
1: amin, kata amin.
2: Amin.
1: Sami-sami.
2: Asalin dulu saking Allah Subhanallahu Ta'ala.
1: Amin, matur nuwun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa glodak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah iya kamu mesti glodakan loh iran aku ya. Ingin Kang Nembe dalam perjalanan hati-hati di jalan lu Mbak Diandra TV. Iya kok keliling terus Mbak iki mau ya, sedina iki mau. Pantau arah Mas Pati tekok Darjo, Masya Allah. Nah, hati-hati ya Mbak. Ya, soalnya bengi-bengi kirawan ngantuk ya. Pokoknya ngantuk, melipir disik. Ya, minggir disik, ngopi-ngopi disik, leren disik ya. Oke, Mbak Diandra, lancar-lancar ya dalam perjalanan. Selamat sampai tujuan, amin. Cak Agung WB Kali Santri, ya salam. Cak Edo, Cak Sarawi, Mbak Eka, Bunda Farham Mangujeng, Mbak Ella, Cak Eni, Pak Jono, Pak Kosim, Mbak Putri, Lan Lio Liane ya. L Lan Lio Liane. L3. Oke, matur sangat telur, mangke dilanjut malih, monggo langsung mohon kecik-kecik.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya. Sem-

0: 101,3 FM dangdutnya Surabaya, masya Allah. Dan telur-telur pripon wonten panggenane telur-telur, apakah juga merasakan kesemriwingan cuaca udara nggih? Ya mas ini ya padha ya. Lah iya jan penak ya. Pemane disambi karo nyimak cak ning. Iya. Eh iki malah lagu Citra Asmara. Cak ning.
1: Cak ning. Campur sari.
0: Iya.
1: Goblok gending.
0: Tes.
1: Kota FM.
0: Ngombe sik.
1: Iya iku arek rek, kijenan rek, kone wangi rek, sanoni rek.
0: Ijen tatak yo.
1: Iya. Ya selamat te yo kendel.
0: Oh iya iya.
1: Gak kendel ono keplayu sampe.
0: Lah apa? Wedi apa terusan?
1: Wirikane ku ono glantok-glantok iku.
0: Ono apa? Lah ya iya kabel. Yo kan lampu pateng glantok mik.
1: Pojok lho, pojok mburi sampean lho pojok kidul tanah glantok.
0: Iya, kandhani kok kabel-kabel wis salah.
1: Kabel sawangane sampean gak ngesno.
0: Oh, kemeru sampean iku. Kayak ruru wae.
1: Gak ruru maneh, gak tetok kene tek tanah glantok lho. Gandol lah iku.
0: Iya, sampean iku asline.
1: Tapi aja-aja wedi. Aja wedi nek aku.
0: Yo jelas wedi nek ana sampean. Soale sampean medeni. Nek ana sampean malah wedi. Soale medeni sampean.
1: Tapi sampean tak dudun iku lho pojoke dudun lantong.
0: Lah iya nek sampean tuh mbawa medeni.
1: Enggak.
0: Soale sampean sing medeni.
1: Pokoke nek tak boneng iso kuwatir. Jarang ganggu, masih ngelantong kok udah jarang ganggu.
0: Jarang ganggu, tapi ya gudo. Si jenenge cak boneng itu ya. Apa cading?
1: Iya.
0: Iya lo ngakon. Iya, apa iki lagune?
1: Lagune iki kena dadel duel lah ini.
0: Masya Allah, kok isok itu lo ya. Ya
1: iya, duel kabeh cuman.
0: Oke, salam.
1: Sama suwek kabeh, Mang.
0: Masyaallah. Iya.
1: Salame ana Cak Rimbu, Cak Sur, Mas Aditya, ada Bunda Wulan, Mas Edu, Mas Ali. Ada Mbak Pak Rusdi, Cak Kasian, Mbak Ela. Ada Pak Bugedang, ada Pak Ugeng. Ada semuanya ada Mbak Tari tanpa terkecuali. Kabeh gak kaamet go ning gone kabeh. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Boneng, ting, ya, matur nuwun sudah hadir. Apa gimana terlihat, Mbak Diandra? Mampir ke ini sih pesanan. Oh iya, yang ono larensi yo. Oke, apa gitu jenenge ngisi amunisi ya. Soalnya perjalanan jauh, mudik gitu ceritanya ya Mbak yo. Wah alhamdulillah, sekan Mas Pati. Iya, kok mudik piye to? Iya maksudnya mudik nang omahe dhewe ngono lho. Oh, geng, Mbak Diandra tahu wepete. Was iki balang yo engko ya. Monggo pada telepon ya. 0315611416 atau 0315676923 sudah siap menanti Anda ya. Cak Jago Seni Pertegal. Mbak Putri Widayanti, Tretes Brigjen Pasuruan. Salam Cak Agung Bipe Kali Santri, Mang Ujang, Cak Rizal, Pratama, Pak Gianto, Rembo. Terus apa mana lagi? Cak Sukirman Babat, Cak Miskan Kebraun. Okay. Mbak Putri. Neng Tanti Pumpungan ya, yang selalu happy datang lagi. Salam Kakum Sedeki Mawon, Matur Nuwun. Mbak Tari 4 sehat 5 syantik, selalu berkah barokah rezeki melimpah lancar, sukses selalu bahagia. Happy. Amin, makasih ya Neng Tanti. Iya nih nanti juga ya. Lanjut Cak Samsul Hadi Prigen. Salam Mbak Vera Kumala Gestro, Cak Feri Sutaharjo, Pak Jono Tamrin, Abah Sepati, Kepanjen, Abah Teibi, Abi Roy, Pak Wiyoto. Oke, alright. Pak Saipi Sugeng Dalu. Salam Rayu Kemawon. Gye Pak. Terus apa iki? MKH iki sapa? Oke, lanjut. Sekedap. Nanti tadi mau sing durung. Sekedap nge. Sebagai Mbak Tumiem Virgo, warga Mabar Medan hadir. Terus mana Mbak Dumayanti Sugeng Dalu, warga Stapet Langkat Sumut. Cak Sutartong, waalaikumsalam. Mbak Tari, warga Sautra tetap hadir. Salam seduluran mawon, matur nuwun. Lanjut, Bang Soca, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelonan yang tadi monggo pinara. Banjar negara Jawa Tengahnya wijil dan cak ning. Ngantes pari pura nengati corak, ya matur nuwun. Mas Senara Rendi Kayan Kidul Kediri termampir monggo pinara. Pak Ripto Swasono, waalaikumsalam. Bakal gabung nggih. Salam hangat sedaya kanca-kanca Kota FM ning tari sugeng tugas mugi tasab pinar nang seger kawarasan. Amin nggih. Monggo langsung mohon nggih, Mas. Iya, no Pak Dhisik sekedap. Cak Ning.
2: Cak Ning, campur sari, tuplo gending. Kota FM.
0: Yes.
2: Sampai liburan.
0: Nggih, Pak Dhisik.
2: Galu boten saged dilem.
0: Oh ngaten, nggih Pak De.
2: Nggih.
0: Monggo.
2: Nembe kemawon kula on air kali ponakan.
0: Oh, nggih Pak De.
2: Ten Sukodono, Sidoarjo.
0: Nggih Pak De, monggo tembangin napa?
2: Nggih. Nyuwun diputaraken biasa
0: Prawayar.
2: Favorit kula.
0: Prawayar.
2: Nggih, Prayu Layar. Niku kemawon.
0: Gak tahu ganti Pak De.
2: Saged anu nambahi ambekan soalnya kan di kapal kan sakit goyang-goyang.
0: Oh, ngeten.
2: Perlu dibangi kali napas. Goyang-goyang.
0: Nggih, monggo salam kagem sinten?
2: Nggih, salam kagem spesial penyiar kru RRI.
0: Ayo. Ayo, ayo, ayo.
2: Kota FM.
0: Ayo.
2: Semoga
0: kok gede
2: selalu panjang umur.
0: Amin.
2: Iya, sehat selalu panjang umur dan dimudahkan segala urusan, baik dunia maupun akhirat. Berikut ning dari kagem Bunda Yati, Bunda Mami, Bunda Fatona, Bunda Serintil, Mbak Emma, Mbak Eka, Pak Gianto, Rimbu, Pak Dodok Lodak-Lodak, Pak Jumadi, Abah Kosim, Ali, Kak Dibi, Kak Sur, Kak Kasian. Ye, cekat semanten, Ning Tari.
0: Ye.
2: Matur sembah nuwun.
0: Sami-sami.
2: Wassalamualaikum. Kampung Sari, Kuplo Gending, ya iki, ya iki. Kesukaan kula.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh terputus. Gih, monggo bisa dicoba kembali. 0315611416 dan 0315676923 satu kilo telepon WhatsApp 0817505888 Ye, pinar nonton Facebook nih, monggo. Monggo bisa dicoba kembali. Mau nongcing telepon kaya ini. Yes, dipersiapkan dulu. Jangan lupa ya. Dipersiapkan lagunya. Salam-salami kagem sinten nggih. Ngene ya, langsung mawon monggo.

0: ada apa? Iki Cak Arya, isoran Cak Arya kok kemeresek to ya. Ganti Cak Brodin ae.
1: Ini jarak kawe, senang cuti. Satu, refleks.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku mau request kok gak di-style-style sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga diwoco-woco.
1: Mbok, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku lho.
3: Oh alah, dek-dek penyiar sing oke, dek sering ngewoco requestan di radio kota FM.
5: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian. Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 5058881.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arjun Lee dari Denpasar, Bali. Selamat ulang tahun yang ke-26 Radio Kota FM Surabaya. Semoga makin jaya di udara dan tetap menjadi radio nomor 1 di Jawa Timur dan selalu memberi informasi-informasi yang akurat dan aktual dan terpercaya bagi masyarakat luas. Tentunya semoga makin banyak penggemarnya dan makin banyak sponsornya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101,7 FM dangdutnya Surabaya nggih talan tembus sampun katerakan iki hasil karyanya juga Didi Kempot ya. Jan pokoke oke banget tempat-tempat wisata sing dadi lagu ya. Nah, termasuk iki mau Cemora Sewu Sarangan ya. Lah iya sinten sing dereng nate mriko lho. Jan ning Telaga Sarangan ya. Ini apa iki istilah iki ana sing nyebut iki jenenge Swiss-nya Indonesia. saking apike, saking endah yo. Iki danau alami iki, lereng Gunung Lawu Magetan. Nggih, terus mari ngono. Oh, ada mendane yo. Ngene-ngene kono ning nggone Surabaya ademe kaya ngene. Mendane yo ning nggone Sarangan kono yo. merono wis gak wapisan merono no, pengen merono maneh. Iki matur sangat dulur-dulur yang sangat bergabung nggih wonten Jakning. Oke lanjut lagi nggih. Nggih Mbak Diandra. Apa iki jenenge karo leren yo. Kesel bar apa iki berkendara di malam hari. Cak Wayu wongker wongker wongker apu. Ini udah ngatakan Cak Ning campur seri kok belum dengan TFM yoiki kayak konco ngantuk. Ojo ngantuk sik to Cak Wahyu. Sugeng dalu Bu Guru nggih. Cak Wahyu. Pak Po Pisang. Loh iki lho lagi muncul setelah sekian lama tertimbun pisang-pisangnya. Waalaikumsalam Po, sehat nggih Po? Saking Pasar Asem Simo hadir. Salam Pak Slamet, tiga-tigane Pak Kentori, Pak Kasian, Mbak Rara, Mbak Ima, Cisa ini Mak Waris. Sekiman wis salam ku saiki ae neng nggih. Lah ya ya, saiki ae nek pengen rada oke ya. On air ya, monggo. Pak Jena Tamrin. Kakak Mbak Ami, Cak Miskan, Mbak Putri, Cak Sam, Selabi, Remeri, ini Mama. Alamat Ibi Bayu, Mbak Miam Sari. Kok semakin bisik-bisik tau ya, wakeh soalnya. Lanjut, lanjut, lanjut, matur nuwun. Ingat sama bergabung, wonten Facebook. Oke, sampai ini ada Jeng Rena. Waalaikumsalam Jeng Rena ya. Jeng Rena dari Kenjeran hadir. Sekedap. Apa tadi ki? Kiri eh kok ngene toh? Ya, salam Pak Ferry Suta, Cak Aditya juga Miss Ika Gresian. Oke, Jeng Rena. Bulan Mina, Lamongan Matu Badir. Senggol, Salim Cidam Berwati, Pak Aji Brengos, Rukun sampai tua juga apa Wesel, Pak Kianto lan Mbok Dewi. Oke. Lanjut mali Cak Ferry Sutarjo. Bagi iki puyeng ngamati Bogor. Saya sih bahagia foto model apa iki? Foto cenik ta iki maksude. Nggih. Lah iya iya harus bahagia ya. Karena bahagia itu kita ya yang apa iki merasakan, yang manage ya. Mengatur kebahagiaan diri sendiri ya kita sendiri ngono lho. Sing ngerti awake dhewe bahagia apa ora kita sendiri ya kan. Cak Ning, Cak Ning. Cak Ning, ndi iki suarane? Loh kok ndak ada suaranya? Di manakah? Monggo bisa dicoba kembali ya. Engkang badhe telepon 031-561-1416. Cak Ning terputus ya. Menai pada telepon on air, ya pastikan posisinya itu pas ya. Pas ben sinyal iku sok nyantol. Terus ya sinyal sok kuat dan tahan lama. Cak Ning.
1: Campur Sari.
0: Nggih.
1: Oplo Gending. Kota FM.
0: Yes.
1: Yeki.
0: Yo.
1: Wow, kesalahan teknis mbak.
0: Oh, ngaten. Kepencet paling. Gaya.
1: Pengaruh oh. Sangking api HP.
0: Oh, alhamdulillah. Canggih berarti.
1: Sangking api sinyal.
0: Gaya, om. Sehat gak, om?
1: Alhamdulillah, ya
0: Rabu Lala. Gaya.
1: Binaringan sehat, tapi... Anu mbak.
0: Wes kanok tapi ini pokoknya sehat, sing penting gitu.
1: Nggih. Loyones bah tingkat provinsi loyo.
0: Nggih, jenenge
1: Loyo
0: nyambut gawe.
1: bahkan.
0: Nyambut gawe ya pasti letih, lesu, lelah, lunglai, loyo, luwe, lan liyo liyane. Ngelompok, lungkrah
1: Polan
0: gitu.
1: mendunia.
0: Nggih.
1: Nah,
0: Nggih,
1: pol-polan.
0: Yes, pokoknya sing penting sehat niku.
1: Karayon.
0: Nggih, amin.
1: Karayon terus atine ayem najan to.
0: Dier.
1: Lo.
0: Lo, iya di mana toh? Jenengan, Om.
1: Anu,
0: wasis ya.
1: Jangan jangane bayem.
0: Nggih.
1: Sambele klopo.
0: Oh, enak iku.
1: Anu,
0: terus
1: terusne, Mbak.
0: Lo ala ngono. Jangane bayem sambele klopo. Atine ayem. Ayeme ku karena apa? Ya karena cakne ngono lho, nggih to.
1: Nggih. Ayeme midang takan.
0: Cakne nggih.
1: Lan mugi tegeso jambi saya.
0: Nggih. Betul itu.
1: Tegeso pinaringan karayan sedaya dulur-dulur kota.
0: Amin.
1: Utaminipun Batari ugi staf sedaya.
0: Inggih. Matur nuwun. Nggih jenengan juga nggih.
1: Sekaren nderek rencang-rencang salami kagem rencang-rencang salam adem ayem.
0: Inggih.
1: Niki pun hampir sedasa dinten niki bayuh siram kok kedalon wonten
0: nggih.
1: Anu toya niku celas kados es monang.
0: Nggih sami. Sami, sami Surabaya nggih ngoten.
1: Nggih mboten ndarang kok kula menapal.
0: Lho pripun to?
1: Napa panggahanget to mriku.
0: Kapan jenengan kapan niku?
1: Dalem?
0: Kapan dateng Surabaya?
1: Riyen-riyen
0: niku. Lah riyen, lah niki sak kok nganune sak niki kok.
1: Sak niki perubahan iklim napa?
0: Nggih kan bedhiding. Sami, temu dipunti nggih, Surabaya nggih bedhideng nggih, wasrep panjene. Nggih, ngantos siang niku toya nggih tasih asrep. Nggih.
1: Nah, siang niku kula teng mriku kula riwaruhi kula mendangu mriku panjenengan.
0: Langgeng.
1: Masya yang nopo dalu yang nopo pancet anget sirap kula kendel teng mriku.
0: Tapi niki asrep saniki asrep.
1: Tiram ngoten.
0: Nggih, niki saniki asrep.
1: Perubahan.
0: Nggih bedhiding niki lho. Bedhiding nggih. Bedhiding.
1: Perputaran zona dunia. Nggih mugi pinaringan karayan mekaten Mbak Sari. Matur Mbah nuwun wekdalipun.
0: Sami-sami.
1: Sampun bareng
0: sedherekipun
1: nderek. Salamipun salam niku wau nggih. Adem ayem plus tentrem.
0: Nggih.
1: Mekaten matur nuwun assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Damin saking Nganjuk nggih. Nggih leres. Panjenengan nang Nganjuk kono nek dalu panjenengan ademe pol nggih. Kepengin tau rono nggih. Tapi Surabaya niki jenenge bedhideng nggih. Bedhideng nek awan pancene panas nggih. Tapi tetep toya niku asrep ngoten lho nggih. Caning. Caning. Bu.
2: Caning.
3: Tapi tetep toya niku asrep ngoten lho nggih.
0: Radionya di nggih radionya di off kan dulu. Dipites
2: nggih.
0: Kok masih terdengar suara saya toh?
2: Lah masa toh, wis ana suarane blas lho.
0: Nggih. Gepo nek ngoten. Cak
2: Ning. Cak Ning. Campur sari. Kaplok Ning. Yaiko, yaiko, yaiko, yaiko, yarana, yaki, yarana.
0: Nggih Bunda sehat.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sugeng dalu sayur.
0: Sugeng dalu bunda. Pripun?
2: Suaraku piye?
0: Nggih, jelas to, celing, jernih. Mantap.
2: Waduh,
0: justis.
2: Okay.
0: Lah iya
2: gak
0: komplit
2: serah.
0: pokoknya. Pripun?
2: Oh, gak serah. Gak
0: Boten,
2: serah.
0: boten. Napa anu to,
2: Iki lagi.
0: Bar tanggapan to?
2: Lagi waktu aku.
0: Oh, tak kira bar tanggapan ya.
2: Tanggapan yang di tanggapan yang omah.
0: Lagi sing nanggap bapak.
2: Wis gak payu saiki.
0: Nggih, Bunda.
2: Tanggapan wis gak payu.
0: Nggih, enggak dangan nggih, enggak dangan.
2: Iya. Nek wis watuk ngweke
0: Pripun?
2: tapi nek
0: Nggih.
2: gak teko ya gak apa-apa.
0: Oh.
2: Sampai suaraku suara. Ya Allah. Piye cek ayo obat sak botol entek kok gak mari cak.
0: Masya Allah, nggih. Variasi kok, Bunda, gantian. Maksud ya serak
2: Iya.
0: apa gak tahu serak nggih.
2: Aku nek
0: Berarti
2: wis
0: butuh istirahat, nggih.
2: nek wis watuk puyah-puyah ngono lho sayu.
0: Nggih. Tapi pancen usum kok niki. Awone niki lho. Usum tiang watu emplu ngoten, greges.
2: Beler kaya banen. Amun
0: nggih.
2: ya Allah, mak pleng-pleng pleng. Aku kedinane ape on air.
0: Nggih.
2: Kok nek suaraku ngawrok nang
0: Boten,
2: dalan.
0: boten, boten. Asami
2: Yes,
0: mah.
2: alhamdulillah wis rasa enak.
0: Nggih,
2: Aku
0: alhamdulillah.
2: nyuwun.
0: Napa?
2: Aku nyuwun. Alah, alah,
0: alah, alah.
2: alah.
0: alah. Oh, apa toh ya?
2: Sandi, apa?
0: Sandi.
2: Sayu.
0: Napa niku? Sandal.
2: San.
0: Lho wonten lagu
2: Dimas
0: sandal
2: Seto.
0: Jepit.
2: Dimas Seto.
0: Dimas Seto.
2: Sandi. Prambanan lho apa?
0: Dimas
2: Kali aku.
0: Sejo. Dimas Sejo.
2: Mm-mm.
0: Dimas Seto.
2: Sing nyanyi iku Dimas Seto.
0: Oh, Dimas Seto, sekedap kula padhesaken nggih.
2: Judule.
0: Wis kulaan apa durung?
2: Judule apa lali aku?
0: Nggih.
2: Enak iku.
0: Nggih, sekedap.
2: Duet tapi.
0: Oh, duet. Nggih, kula padhesaken nggih. Monggo sambi salam.
2: Salame kagem. Aku di sewa mbek Bu Facona eh, Bu Warha.
0: Wau siang ta?
2: Heeh.
0: Sibuk.
2: Lho lho lho. Tak rungokno lho lho aku dilewati.
0: Nggih, sibuk nih iku lho panen gayam.
2: Panen gayam. Emangnya kagungan wis ta?
0: Nggih.
2: Oh.
0: Heeh. Nggih, monggo
2: lajeng. Warha.
0: Nggih.
2: Buatona, Mbak Serintil.
0: Nggih.
2: Kok aku kangen aku suarane.
0: Lah iya, dikangeni wong akeh lho.
2: Yo,
0: Mbak
2: Tanti happy.
0: Happy.
2: Pak Rembo ya bergerah kaya ejerene.
0: Nggih, nggih sampun sehat.
2: Iya. Pak Rembo sekalian.
0: Nggih.
2: Pak Sugeng sekalian.
0: Mm-hmm.
2: Poh Gedang, Pak Nardi, Mas Adilia, dan semuanya.
0: Semuanya. Bunda, nggih
2: tembange ya.
0: Dereng kula-kulaaken iki napa gantos napa?
2: Oh, durung
0: dereng kulaan.
2: Ya sesuk-sesuk nek eling. Enak ae apa sayu?
0: Yeah,
2: enak kabeh.
0: Enak kabeh, nggih lah aku sing takoni ya enak kabeh no. Gena
2: ya wis ibu cerak jadi keempat sekelawas saya
0: napa niki judule
2: jem anu Tirta Nadi.
0: Tirta Nadi, oke nggih Bunda.
2: Ya wis tak tunggu lagu ini
0: nggih sami-sami
2: gengayan tugas ya sayu ya
0: matur nuwun
2: sehat selalu
0: amin amin sami-sami
2: wis dina dinongo
0: nggih
2: mudah-mudahan sehat
0: amin
2: semuanya kru dan
0: amin.
2: Fan Kota FM semuanya
0: amin matur nuwun
2: matur nuwun
0: sami-sami
2: assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda selamat saya lebak sudah hadir. Nggih, matur nuwun. Mangke dilanjut malih. Mangga niki rumiyin nggih.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, kota FM.

0: lewat kata. Kami dari
1: SMK Dr. Sutomo, Surabaya.
2: Saya Azalia.
3: Saya Ale.
4: Saya Ardi.
5: Saya Akil. Kami mengucapkan
1: selamat ulang tahun Kota FM yang ke-26.
0: Semoga semakin jaya,
3: banyak iklannya,
4: banyak pendengarnya,
5: dan semakin mengudara.
1: Happy

Jakarta Selatan saat ini campur sari koplo kening kota FM. Yoiki. Ongge. Apa riri kak marah-marah ongge? Lah yoiki lo ongge. Tasi wonten dengan dereng. Terbaca iki lo komennya. Yang baru masuk lewat Facebook. Sabar ya, kuncinya kok sabar. Mbak Dina Luciana segeng dalu. Blitar kota hadir menyapa. Terima kasih segeng dalu Mbak Tari Dadang lo. lewat tak iki Mbak Dina, tapi selalu pantau ya. Cak Siswanto santun malam hadir, salam taklim sedaya kemawon. Beli aji putu bareng lagi ngopi. Ya toh, rayongi. Agam batur-batur Cak Ning ya. Si benar gak sehat. Atur suksma ke Kak Rani juga Bugur. Ayo nih, terima kasih Bunda, selamat sampun. Sing durung sapa iki? Cidam Perwati, rayu wengi. Salam saking Permauloha, matur nuwun. Lanjut Pak Agus Pangsut doping, nggih, Pak. Mbak Lisa Ambiar. Cak Ning, salam kagem Abah Wesel Pak Sugeng, Ning Fitri, Kak Reni Tanti Pumpungan. Oh iya, oke, okay. Mbak Lisa nggih. Lanjut, Waalaikumsalam Mama Kori, Medan Sumut hadir. Mbak Vera Kumala Gestro, Sinami Goreng Tempura ini, wah, enak tenan nggih. Bersama fans Cak Ning ya, oke. Mungkin lagunya bisa diganti ya Mbak Vera. Coba request lagu lain saja ya, oke. Okay, terima kasih. Cak Popo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Reni Rentina, Waalaikumsalam Mbak Tari cantik hadir Medan ya. Iya, semangat bertugas Mbak. Iya, salam sehat, amin. Lanjut Pak Hartono, Waalaikumsalam Pak Demangan Jakarta Utara hadir. Salam sehat sedaya kemawon, oke. Iki wis ya, Cak Samselati ya, oke. Lanjut, Mbak Mulyati, Waalaikumsalam Ngasinan hadir. Cak Emrois Jombang, Sugeng Talu. Cak Saprasidin, Tembung Sumut hadir. Cak Setartong, salam sukses selalu ya, makasih. Mbak Rubia Zakaria. Oke, Mbak Putri Wes mau. Pak Widarmoko, Waalaikumsalam Rio, Tembilan hadir. Sugeng Talu, salam Stevens Kota FM, Mbak Teresa selalu. Mbak Jumira Mira, Waalaikumsalam Karang Agung Ulu Pasar P2 Sumatera Selatan, Kabupaten Banyuasin. Yang baca makasih, sami-sami Mbak Jumira. Cak Wangga Prasetyo, Mbak Lasri, Sugeng Talu, Sumatera Selatan, Nyawiji. Oke, Ade Permadani Nimas Widaninggar Prigen Pasuruan, Waalaikumsalam. Cak Ning, yeki, salam Pak Di Sugeng Bali, Om Gianto Rembo, Om Rizal Kelabu, Bude Lili Margo Mulyo, Pak Popi Sang. Makasih kakak terjadi, sama-sama. Bang Doni Cikampek ikut gabung. Terus apa mana? Mas Misbah, Waalaikumsalam Purbalingga yo hadir. Siapa lagi? Bunda siapa lagi nanti aku nalo po? Oh, jangan sarani penak tenan. Apa popo? Siapa tahu? Oh, Bunda selamat mau ya, ge. Oke lanjut. Ya Pak D tadi Bunda selamat. Oke, monggo tembangnya. Niki ge. Ge monggo. Bu ibulan.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

Walu-walu kok masih juga TFM dan dunia Surabaya mantra sangat dulur-dulur nggak sampun bergabung, gih. Sampun ya menten loh, gih. Mantra sangat ngapunten mbak bilang tak lentak lentuk lah tak tersalah-salah kata lagu-lagu dirikas sering terputar mau ngomongin sakit dirikas malih. Sampun kesupen, gih. Monggo badi lanjut istirahat, lanjut aktivitas monggo semangat selalu lancar sakabeh, gih. Tetap jaga kesehatan lan pantau walu-walu komasi juga TFM dangdutnya Surabaya. Kelataran intias mengaturakan maternuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan, Sidoarjo. Selamat ulang tahun Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga tetap di udara selamanya. Semakin banyak penggemar, pendengar juga pecinta seluruh negeri maupun pelosok desa. Jayalah selamanya. Amin.

0: Kami dari
1: Sekedar Musik.
0: Selamat ulang tahun untuk Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga
2: tambah jaya.
0: Semoga semakin banyak pendengarnya. Semoga banyak iklannya.
3: Semoga di rumah nalar guna diure. Yo.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

Hai, aku Bang Ranting ngucapin selamat ulang tahun buat Kota FM. Semoga semakin sukses, semakin jaya, semakin mengudara, semakin tinggi pokoknya. Sukses terus buat Kota FM. Salam damai.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. 26 years together.

Halo Sobat Kota, saya Auli Ahmad mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota FM. Semoga menjadi radio nomor 1 di Surabaya dan tetap memutar lagu-lagu dangdut terbaik.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: 26 tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Semakin lama, makin saling melukai.
4: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: dibilangin gak bisa nurut.
1: Kita mau udah besar, cita-citanya mau jadi apa?
2: Jadi dokter! Ibu cita-citanya jadi apa?
1: Ibu mau jadi anak kecil lagi.
0: Hari Anak Nasional. Di tengah riuhnya dunia orang dewasa, di antara kejar-kejaran target dan rutinitas yang tak pernah usai, seringkali kita lupa bahwa ada mata kecil yang selalu memperhatikan kita. Mereka tidak butuh gawai tercanggih untuk bahagia. Mereka tidak butuh mainan mahal untuk merasa dicintai. Yang mereka butuhkan adalah kehadiran kita, pelukan hangat saat mereka takut, dan telinga yang mau mendengar segala cerita kecil mereka. Tepat pada 23 Juli, diperingati sebagai Hari Anak Nasional dengan tujuan pemenuhan hak anak, pelindungan anak, dan wadah aspirasi. Selamat Hari Anak Nasional. Jangan biarkan dunia luar yang keras merenggut masa kecil mereka yang indah. Mari kita bergandengan tangan dan menciptakan rumah yang aman untuk mengadu, bersama menjaga senyum masa depan bangsa.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Ocelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

dari Bank Indonesia. Dari generasi ke generasi, roda ekonomi bangsa terus berputar tanpa henti. Dari transaksi kecil di pasar tradisional hingga investasi digital skala global. Semua bergerak maju untuk satu tujuan, Indonesia yang sejahtera. Tepat pada 5 Juli, diperingati sebagai Hari Bank Indonesia yang bertujuan untuk edukasi finansial, apresiasi sejarah, sosialisasi program, bahkan mengajak seluruh masyarakat untuk mencintai, bangga, dan memahami rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Di balik kemudahan transaksi dan stabilitas rupiah kita, ada komitmen kuat sektor perbankan nasional yang menjaga fondasi negeri. Selamat Hari Bank Indonesia. Mari bersama perkuat literasi keuangan, dukung digitalisasi, dan jaga kedaulatan rupiah untuk masa depan Indonesia yang lebih gemilang.

0: Bu Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

Hari Bakti TNI Angkatan Udara. 29 Juli 1947 menjadi saksi abadi keberanian untuk mematahkan ketidakmungkinan. Hari ini, kita tidak hanya mengenang sebuah peristiwa sejarah, tetapi menyalakan kembali api dedikasi, pengorbanan, dan bakti tanpa pamrih para pahlawan Dirgantara. Nilai-nilai leluhur itulah yang kini mengalir dalam setiap detak jantung prajurit TNI Angkatan Udara. Bergerak selaras bersama rakyat untuk menjaga setiap jengkal ruang udara Indonesia. Langit Nusantara bukan sekedar ruang tanpa batas. Ia adalah kehormatan, kedaulatan, dan rumah bagi jiwa-jiwa yang bersumpah setia pada Ibu Pertiwi. Mari bersama kita perkokoh persatuan, mengukir prestasi, dan melanjutkan pengabdian demi Indonesia Maju. Selamat Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Kepakan sayapmu, jayalah Dirgantara, Swabuana Paksa.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Menemani 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. 26 years together.

0: Hei, lapo kok merengut ae, Mbak?
1: Aku gak popo kok.
0: Halah, bojo arek-arek.
1: Aku gak popo, walah. Tengokno ya, sayur kecipir ditaruh di atas meja. Jangan khawatir, aku baik-baik saja.
0: Yelele, lek ngono tok aku ya iso. Kapal berlayar ono sing nyetir. Haji Gofur tuku klambi ukuran M. Ati ambiar gak usah khawatir. Hibur pasar kota nang kota FM.
2: Nah, untuk sobat kota yang hobi pantun atau parian,
3: langsung aja gabungan di program pasar kota. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 hingga jam 10 waktu Indonesia Barat.
2: Selain bisa request lagu, sobat kota juga langsung ikut melestarikan budaya parian Suroboyoan lho, Rek.
3: Pasar kota, parian Suroboyoan.